Rizky, dia mengaku program ini menambah pengetahuannya tentang teknik budidaya. Selain itu, ilmu juga dalam hal ini, dan pihaknya juga dapat memotivasi program ini untuk membuat anak-anak muda itu melihat budidaya ikan sebagai peluang usaha yang juga menjanjikan. Program Toman berjalan lewat seleksi, pembinaan, dan pendampingan bersama desa. Dalam hal ini, ya Sobat Budaya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, Leo Ardiansa, mengatakan bahwa peserta Toman dapat pelatihan, bantuan sarana, sampai penguasaan alat penguatan juga. Dalam hal ini, diberi kesempatan ke anak-anak muda untuk berkembang di sektor perikanan. Ini dengan harapan pembudidaya yang produktif dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan tentunya. Dan peserta Toman, Rizky, mengaku program ini menambah pengetahuan tentang teknik budidaya. Selain ilmu, ia juga mendapat motivasi, diakuinya, program ini membuat anak muda melihat budidaya ikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Program Toman berjalan lewat seleksi pembinaan dan juga pendampingan bersama desa, lembaga pelatihan, dan juga lembaga pembiayaan. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Ya baik, Sobat Budaya, hari ini di tanggal 1 Agustus, ya setiap 1 Agustus ini diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia, Sobat Budaya. Hari Kanker Paru Sedunia ini yang diadakan setiap tahun, setiap tanggal 1 Agustus, di mana ini inisiatif global yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker paru-paru. Dampak dan juga penting mencegah kanker paru-paru ini terjadi. Dan dalam hal ini perlu ada pengobatan lanjutan, dan peringatan ini juga pada tahun 2012 lalu, Sobat Budaya, oleh Forum Masyarakat Pernapasan Internasional bekerjasama dengan beberapa organisasi kesehatan lainnya, itu pernah memfokuskan peringatan ini pada edukasi publik tentang faktor resiko seperti merokok, polusi udara, paparan kerja, sekaligus juga mengadvokasi peneliti dan juga peningkatan akses terhadap perawatan. Hari Kanker Paru Sedunia ini berfungsi sebagai platform untuk mendukung mereka yang terkena penyakit ini, dan untuk menekan juga kebutuhan kritis dan juga tindakan kolektif dalam memerangi kanker paru-paru. Ya, Sobat Budaya, Hari Kanker Paru-Paru ini secara global diperingati di mana ini penyebab utama, menjadi penyebab utama kematian kanker di seluruh dunia. Dan baik untuk pria maupun wanita, Sobat Budaya, pada tahun 2020 itu bahkan ada 2, juta kasus, ya, kasus baru kanker paru-paru secara global. Dan di antara angka tersebut ada 1,80 juta kematian. Nah, ini Sobat Budaya, untuk mendukung Hari Kanker Paru-Paru tanggal 1 Agustus biasanya dilaksanakan beberapa kegiatan, ya, dimana seperti Forum Perhimpunan Pernapasan Internasional atau FIRST ini di mana Gold ini merupakan anggota pendirinya dan menekankan bahwa pentingnya kesadaran dan pemahaman tentang faktor resiko kanker paru, serta juga pentingnya deteksi dini melalui screening kanker paru. Ya, meskipun merokok ini adalah faktor resiko terbesar tunggal untuk kanker paru-paru yang menyumbang 85% dari semua kasus, di mana faktor resiko lainnya yang kurang dikenal meliputi paparan lingkungan, termasuk polusi udara dan genetik. Nah, paparan lingkungan terhadap radon, asbes, arsenik, berilium dan juga uranium ini telah dikaitkan juga dengan kanker paru-paru. Resiko kanker paru-paru ini juga meningkat dengan riwayat kanker di bagian tubuh lain, usia, riwayat keluarga juga, dan radiasi pada area dada, dan juga penyakit paru seperti PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, Sobat Budaya, dikampanyekan bahwa dengan bersatu sebagai komunitas ahli pernapasan, jadi dalam hal ini dapat mempengaruhi masa depan perawatan kanker paru-paru ini. Dan Sobat Budaya, Presiden FIRST itu Guy Mark ini mengatakan bahwa melalui kolaborasi global, pihaknya ya memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesadaran tentang faktor resiko kanker paru-paru dan juga mendorong pemeriksaan screening kanker paru-paru ini ya sejak dini, begitu ya. Dan semakin dini kanker paru-paru terdeteksi, maka semakin cepat pula pasien dapat memulai pengobatan. Nyawa dapat diselamatkan melalui deteksi dini, dan juga bersama-sama dalam hal ini dapat memberikan dampak positif pada hasil diagnosis kanker paru-paru.
Ya, Sobat Budaya, di Amerika Serikat, pedoman tahun 2021 lalu ini untuk screening kanker paru-paru dari America College of Physicians ini merekomendasikan bahwa siapapun yang saat ini menggunakan tembakau atau memiliki riwayat merokok pada berusia 50 tahun atau lebih, ini dapat menjadi kandidat untuk screening CT scan, begitu Sobat Budaya. Dan dalam hal ini ya untuk yang dosis rendah ya, khususnya ini adalah langkah yang berpotensi mendeteksi kanker paru-paru pada tahap paling awal, itu screening CT scan. Sobat Budaya, gejala kanker paru-paru ini dapat meliputi juga batuk yang tidak kunjung sembuh, nyeri dada, sesak napas, batuk berdarah, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, dan juga infeksi paru-paru yang terus kambuh. Tes yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kanker paru-paru itu meliputi pemeriksaan fisik, pencitraan atau ronsen dada, CT scan tadi, dan juga MRI. Terus juga bronkoskopi atau biopsi gitu.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati Sosial Budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, Dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahan apa baik Bik, yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Minyak. Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada yang di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada 6
2: tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Kita 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya? No?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anjok.

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Yo apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kine?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin

0: cepet dikenal kalau Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dek lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini, selamat pagi untuk Ika yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di Perempat Daerah Isu Ngeliat. Selamat beraktivitas, selamat menjalani aktivitas Ika semuanya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya lancar. Mungkin ada yang nak pergi ke mana, nak mancing atau apa hari ini, atau ada acara, atau khusus dengar Perempat di kesempatan kali ini. Kita terima dulu telepon. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, siapa nih, Ho?
1: Macam ke Wanda.
0: Oh, Wanda nih, siapa?
1: Pendatang, nih pendengar lama, pendatang lama, tapi baru muncul lah, nih orang labu, nih.
0: Orang labu, sape? Oh, sape? Kek sape namanya?
1: Nama. Asal tahu si nama Mak Nabi Muhammad tu.
0: Sebut se orang nak tahu
1: Aminah,
0: orang lain.
1: Ayu Aminah.
0: Uyu Aminah, apa kabar Ayu?
1: Alhamdulillah sehat. Mari dek dapatnya Wanda. Lama dek dapat ni lah. Berapa hari ni dapat ulah?
0: Dek dapat apa?
1: Tiara kan, mari dek dapat ulah. Melah dia ulah tapi.
0: Menyangka dek dapat ikan nanti.
1: Berapa ikan kau dia?
0: Oh. Oke, masak apa hari ini?
1: Rencana nak ngelempah cempedak, ikan guring anak belenang.
0: Hah, ngelempah cempedak?
1: Oh, kok makan?
0: Kemana ngelempah cempedak ya?
1: Ya lah, aduh.
0: Ngelempah cempedak. Pacau. Pacau ngelempah cempedak.
1: Pacau lah, Wanda. Mendak pacak ngelempah cempedak kan.
0: Apa bukan yang dilempah tu? Anu, buah he, apa cuma ni?
1: Aau buah he, buka datang nak dilempah.
0: Oh jadi buah tu dimasak dilempah itu?
1: Aau dilempah darat.
0: Oh lempah darat. Oh.
1: Kata kami nyerah kampung pan tok tok garam belacan.
0: Oh, mantap pun oh mentua. Wow, kan bukan.
1: Biasa lah, kayak anu kok, kayak Iren kadang-kadang.
0: Oh. Jadi hari ini kemana jadwal, Dek?
1: Dek, mana lah, di rumah lah.
0: Di rumah lah, khusus ngelempar hari ini, oh.
1: Nama tempe okay. Nanti lagi ilik sore ya.
0: Oh, nak lagu apa pun pagi ini?
1: Lagu bebas, oh?
0: Bebas, sih.
1: Lagu... Lah, ada lagu anu, April, Menyala.
0: Menyala?
1: Oh, judul lah, Menyala.
0: Menyala abang. Oh,
1: alena ada lagu ah.
0: April Menyala.
1: Oh, Menyala judul lah.
0: Lagu dangdut kok.
1: Oh, dangdut eh.
0: Oh.
1: Ada kan?
0: Lah, aku cari lu. Nak salam-salam ke siapa nih?
1: Oh, salam-salam. Salam ke Julia. Ke Triatun, Ridho Roma, Mang Yan, Kakek Sakamura, Bude Sumi, Bunda Pori, Kek Duda Merana, Kek Bunda Meri, Kek Mbira, Jaksu Hamid, Rida Kek Rija, Kek Ma Pau, Marina, Kek Ria di Belitung, Kek Mama Rati, Kek Ko Akyung, Kek Bunda Sinta, Kek Bang Herman, Nimtaba, Kek Rija Kek Abdul, Kek Ko Ayan, Kek Gale lah.
0: Gale lah.
1: Sampai Z dibungkus habis, spesial Kek anak Kek suami, semoga sehat selalu. Ada dek lagu ni.
0: Ade.
1: Kek. Apa lagi mampu dia lupa kok? Oh, Kek Wanda. Kek Wanda, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, jangan ninggal kiri kanan.
0: Kemana?
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagu April Menyala. Okey lah, tunggu beok. Di tu April ni DA7 rupanya Dangdut Akademi. Iya, ni Dangdut Akademi. Okey, ni untuk Dangdut Akademi ni ada 3 awak wakil Bangka Belitung tu. Bita, terus Bintang sampai Siko tu yang dari Belitung. Tu jangan lupa kita dukung kok Sumber Budaya. Kau dukung be, masa dak didukung putra daerah macam tu. kita dukung, minimal dukung doa macam tu. Terus SMS lah, jangan lupa macam tu.

0: Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: to ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yuk.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya, bilang baiklah di dompet, pok. Ya, sakit ya duit lagi.
2: Men iya, pok. Dia usah, no, mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimana malam, nih, Rom, ah?
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom, pok mayar ku.
2: Lagu lame mai dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, aku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang ini, Mai? Yopan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, ne lah dia, mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tu mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni arti ya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pun Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Belitung ni.
1: Ya baik sobat budaya, informasi kali ini kami sampaikan di mana hilangnya pemangku adat ini mengancam keberadaan tradisi tabur laut di pesisir Belinyu. Sobat budaya, upacara tabur laut di pesisir Belinyu, Kabupaten Bangka kini resmi diagi dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Hilangnya ritual pesisir ini jadi sinyal kuat ancaman kepunahan tradisi lokal di Bangka Belitung. Penyebab utama dari terhenti tradisi tersebut diungkapkan oleh para pemerhati kebudayaan daerah, fungsional umum pada bidang kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Muhammad Zikri Hakim menjelaskan bahwa ketiadaan sosok pemangku adat menjadi faktor kunci berhentinya ritual tersebut. Dan sobat budaya, upacara tabur laut di kawasan Tanjung Gudang dan Pantai Putat sekarang sudah tidak ada lagi, dan penyebab utamanya karena hilangnya sosok pemangku adat atau dukun yang memahami tata cara ritual. Dan ditambahkan adanya pergeseran pemahaman di masyarakat. Menanggapi fenomena ini, tokoh pemuda Belinyu, Hendra, menilai perlu adanya pengarsipan tradisi secara digital agar kebudayaan lisan tidak runtuh begitu saja ketika tetua adat meninggal dunia. Dan ketika pemangku adat wafat, ya tanpa ada regenerasi, tentu tradisi langsung mati. Dan ke depan anak muda harus mendokumentasikan tata cara ritual dan sejarahnya secara detail agar kearifan lokal pesisir ini tidak hilang ditelan zaman. Yap, di sisi lainnya kritik juga disampaikan oleh masyarakat Ibra ya terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yang menurutnya bertanggung jawab penuh dan bertugas untuk mendokumentasikan hal tersebut, termasuk juga ritual adat seperti yang ada di Belinyu, mana tabur laut di pesisir Belinyu. Sangat disayangkan tidak adanya regenerasi ini akibat kelengahan juga dari pemerintah daerah, sehingga ritual adat seperti ini akhirnya punah ditelan zaman. Sobat budaya, sekian kabar berita.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak ku ne Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bi Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai buk baru tuh. Pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kata ku. Men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be mendi kebun nih. Nah iya be mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok, dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku tidak tahu.
2: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya, dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu, itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

Ya baik Sobat Budaya, dimanapun di kesempatan kali ini kita lah di penghujung waktu dan ku Wanda Senalham juga harus pamit undur diri. Nanti kak selanjutnya kak diganti ke kawanku Regina Rizky. Oke, ku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, ko nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep. Nengang muka bi seti.
2: Oes, nak mana po Es?
4: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapo nak kemana Es?
4: Penan palak ku ne, mai.
2: Yang apa penan Es?
4: Bukan,

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone

0: aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Atau, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge, oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe, Rom.
3: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Adi masalah ape?
2: Denglah, Rom. Gaya ketapok namun tuku. Yang ade ge makin teberacai di lia.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
3: Di hati ku nih, Mai.
2: Ya bilang baiklah di dompet, pok. Ya sakit, ya duit lagi.
3: Men ya, pok, udah usaha, no, Mai.
2: Pok, nih, Rom. Along kita gimana malam, nayo, Rom, ah?
3: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom, kok mayar ku?
3: Lagu lah me Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
3: Apa yang kemai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
2: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?

0: kuade ningok-ningok budak ramai nuai kayak berkumpul mai.
1: Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga.
2: Nah, nela dia, mai.
3: Menek, kafe nama Rom.
1: Ape? Tape?
3: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya.
0: Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
3: Biseng ge Rom. Malu punya kedenger orang.
0: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ge mai.
3: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpan rungang mai.
3: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
3: Nok basing pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana mai yuk?
3: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
0: Oh, awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
3: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi, men-chicken steak ini artinya, kalau aku mendengar, chicken ini ketepo ayam, Mayo. Steak ini berarti ketiak, Mayo. Aku udah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
3: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
0: Oh, nah iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Kok malu kedenger ke Aliando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
3: Ya, malu, kudeng.
0: Kok masan sampe kek pok bela, Hok?
3: Iyalah, pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
3: La ilah illallah pegelah taibukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
2: oh,
3: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus.
0: Nih, rupai bende tadi, Mayo.
3: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
0: Nyaman dak, Mayo?
3: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
0: Nyaman, awak mang mai ketiak ayam ni, Mai.
3: Oh, Rom. Jen pok minum tu. Lah pok minum, kan?
0: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
3: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
0: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas Mai.
3: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
3: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang lah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
3: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
3: Ah, payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

Selamat siang, Sobradi, sahabat budaya dimanapun Ikak berada. Dan tentu lagi di kebersamaan kita di Pemakan Nusantara. Keku Yoregi nanganti Kak sampai jam 3 kelak, Sobradi. Hari ini Sabtu, di awal bulan Agustus 2026. Oke, kali ini di Pemakan Nusantara ada nasi serpang kuliner khas Madura yang menggoda selera. Sobradi, makanan ini tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tapi juga mencakup semua unsur yang ada di Pulau Madura. Selain populer dengan sate, ada siko agi kuliner Madura yang tidak kalah menarik untuk dicicipin, Sobradi. Nasi serpang namanya. Karena berasal dari Madura, makanan ini kemudian populer dengan sebutan nasi serpang Madura. Makanan ini tergolong unik, selain karena kekhasan cita rasa ya, sajian ini juga memasukkan semua unsur yang terdapat di Pulau Madura di dalamnya. Lauk pauk yang disajikan bersama nasi, antara lain pepes ikan tongkol, kerang masak sambal goreng, sohun bumbu kecap, telur asin masir, sambal terasi, kerupuk bumbu rujak, dendeng daging sapi Madura, kayak keripik paru. Intinya, makanan ini ngajak orang yang mencicipinya seakan-akan berplesir ke pedalaman melalui simbol-simbol yang terdapat pada lauk pauka. Keunikan lain dari makanan ini adalah dakdea sayur di antara lauk pauka. Cita rasa pulen pada nasi merupakan hasil dari teknik pendinginan nasi yang memanglah jadi ciri khas kuliner Madura. Sambal terasi bertekstur kasar yang menyerupai petis turut menjadikan makanan ini berbeda dari makanan lainnya. Nah, jadi kalau berkunjung ke Madura, jangan lupa untuk mencicipi nasi serpang kuliner khas Madura yang menggoda. Jadi tadi ada rempeyek, di sini lauk pauk yang disajikan bersama nasi antara lain pepes ikan tongkol tadi Sobradi, kerang masak sambal goreng, soun tadi bumbu kecap, telur asin masir, sambal terasi, kerupuk bumbu rujak, dendeng daging sapi Madura kayak keripik paru. Lah dak beagi apa-apa lah lauk Sobradi penuh mono nasi serpang Madura nih. Yalah bonus Sobradi telah dia pemakan Nusantara kita di siang hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 dengan cuaca yang panas meretet di kota Sungilet dan sekitar. Sehat semangat selalu untuk kita semua no, yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan. Pukul 10.45 menit suat nih, kita nikmati lagi pilihan lagu-lagu hiburan yang pastilah aku siapkan untuk Ika sampai jam 11 kelak sebelum kita beralih ke UMKM kita.

Selamat siang, Sepradi Sahabat Budaya. Setelah vakum setahun, Pemkab Bangka gelar lagi pawai indah ke karnaval. Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan pawai dan karnaval kembali digelar dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Tahun ini pawai indah dan karnaval digelar lagi. Tahun 2025 kemarin tidak terlaksana karena pilkada ulang, kata PLT Sekda Bangka Asep Setiawan. Pawai indah dijadwalkan pada 19 Agustus 2026 dan pawai karnaval pada 20 Agustus 2026. Kedua kegiatan itu melibatkan perangkat daerah hingga masyarakat luas. Dan yang wajib itu upacara pengibaran bendera, pendukungan ade pawai baris berbaris dan karnaval. Alokasi dana lah disiapkan walaupun tidak besar sebagai bentuk penghargaan ke peserta. Rangkaian kegiatan diawali rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI di DPRD Kabupaten Bangka, dilanjutkan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padmasatria. Puncak peringatan pada 17 Agustus 2026 diisi pengibaran dan penurunan bendera oleh pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka, ziarah dan tabur bunga ke pemberian remisi warga binaan di lapas kelas 2B Sungai Liat. Kepala Kes Bangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi ngomong, persiapan Paskibraka lah dimulai sejak 30 Juli sampai 18 Agustus 2026 di salah satu hotel di Kabupaten Bangka. Mereka menjalani karantina dan pelatihan intensif termasuk pembekalan dari para pelatih yang telah disiapkan. Sekian kabar Bubble jam 11 siang, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Oes, nak mana po es?
4: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo nak kemana es?
4: Penan palak ku ne mai.
2: Yang apa penan es?
4: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya pok, jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
4: Duh apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Ku nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
4: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
5: Oh, dek lah Ese, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: My Matea Tea Tea Tea Tea Tea Tea Bintit.
2: My, oh my. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yuk. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate, Mai?
3: Apa, Girom?
2: Ngapainnya kak nih, Mai? Lain umon hari ini?
3: Nih, harum mata aku, Rom. Nah, aku beri kepo, Rom, biar kita sama, Rom.
2: Mai Bintin, upe ya, Allah.
3: Ayolah, aku males kepo nih, Rom. Diri sakit ukan, kesian malah dulu.
2: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh, Ma. Kang intai orang mandi, Ma, yuk.
3: Ukan ya, Rom. Udah teleponin wega makan telok, Rom. Tah berapa hari ini, tah ngapa sak makan sute kek nek lok telok. Aduh,
2: jen nyalah kek telok. Mai menelah bintit-bintit lah.
3: Aduh, Rom, pok nih, Rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh, Rom. Jen ketawanya, Rom. Nah, ku bagi kek pok mata bintit.
2: Aduh, sakit
3: Rom.
2: Perut kumai gay pok nih, Mai.
3: Nih, ha, kita sih kok surang ku kiri pok kanan, Rom.
2: Tapi kata tadi kan lu makan telok, Mayo. Oh, pantes lah, ya, ya, kak. Apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak, Mai.
3: Ngising, Girom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
2: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang, oh, Mai.
3: Maksud, Pak Rom?
2: Maksudku tuh, men mate ka bengkak sebelah, de abdola se men yang kanan bi bengkak, Mai.
3: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
2: Yo, ke Mai, ya. Ngapai geli sana, weh.
3: Nih, kek Pak lah mata bintik sebelah nih, ha. Kek Pak nih, nyelangkit lah, kek Pak, ha.
2: Aduh.
3: Gajil, Pak.
2: Yo, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anong kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
3: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
2: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
3: Tapi, gila lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
2: Wow. Apa, Mai? Yuh, kak jangan kenakutku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
3: Apanya badan Pok bengkak galin, Rom?
2: Kan, Mai, yuk. Paca, oh, kan imang, Mang, oh.
3: Yalah, Rom. Oh, Rom, menak olahraga, Rom. Yo cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter gampong, nih.
2: Oh, jadi, be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
3: Awo, Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek seger, Rom.
2: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siap PG. Oi, Mang. Bi, nak kemana tu? Matilah, Bi, ke Amang tu.
3: Kenal, Mang, Pok. Ke Amang, Bi, adik Roma.
2: Dek. Ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang, ya.
3: Aduh, sedeng lah, Pok Nerom. Lah segala orang liwat abis, Pok panggilkan. Jiga orang, Rom. Ini kak orang, Pok gile, Rom. Ah, Roma.

Selamat siang, Sopradi sahabat budaya dimanapun Ika berada. Agi kebersamaan kita, UMKM kita kali ini sampai jam 12.04 kelak. Oh, sebelum kita akan memasuki waktu berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Sengilet dan sekitar hari ini. Nah, di UMKM kita kali ini ada pelanggan mau daring, UMKM Bangka didorong masuk marketplace. Nah, UMKM Bangka diminta lepas dari jualan di sekitar. Kalau mau bersaing dengan produk pabrikan, harus berani masuk marketplace dan upgrade kemasan. Dorongan itu disampaikan penyuluh perindak ahli muda di Naker Perindak Bangka, Ria Kurniawati, dalam dialog UMKM Bicara Pro 1 Senin kemarin. Nah, alangkah baiknya, menproduk kita juga dipasarkan di Sanin, sehingga bisa dibeli konsumen dari luar daerah. Kita harus berani ke marketplace. Nah, selain pemasaran, digitalisasi juga wajib di pembukuan. UMKM diminta tinggalkan catatan manual dan beralih ke komputer. Bagi yang gagap teknologi, Ria menyarankan merekrut anak muda. Mungkin ada anggapan takut memakai komputer, kalau anak berkembang kita harus berani, ujar. Nah, Ria juga menyoroti kemasan. Menurut te, banyak produk lokal kalah saing bukan karena rasa, tapi karena kalah cantik dengan produk pabrikan. Produk pabrikan nih kemasannya cantik-cantik dan konsumen lihat visual dulu. Kalau nak masuk retail modern, kita harus berani upgrade kemasan. Nah, pemanfaatan media digital diakui ya pemilik Matcha Forest di Bangka, menurut mayoritas pelanggan kini terbiasa berbelanja melalui sistem daring, baik melalui medsos maupun platform marketplace. Sekarang pelanggan apa-apaan daring, jadi kita sebagai pelaku usaha harus menyesuaikan diri. Dia menambahkan, berjualan secara digital ngasih banyak keuntungan, terutama dari sisi efisiensi biaya. Tanpa harus memiliki toko fisik, pelaku usaha tetap bisa memasarkan produk secara luas. Selain mudah dijangkau, juga lebih hemat biaya. Tanpa sewa tempat pun, kita lah pacak berjualan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Itulah dia Sopradio. Gunanya di era digitalisasi seperti saat ini, di mana tentu bisa kita manfaatkan, tidak perlu punya toko, kita bisa berjualan macam itu seperti di secara daring ataupun dalam jaringan. Oke, itulah dia UMKM kita hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Di nganti Ika Oda sekarang lah jam 11:52 suat agi kita akan masuk azan zuhur jam 12:04 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sengilet dan sekitar.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibn Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Halo, selamat siang Sopradi, sahabat budaya dimanapun Kak berade. Tentu lagi kayak kuyuk Regina di sini nganti Kak kali ini di Sekaput. Siang-siang enak keputar perompat sampai jam 1 kelaa sebelum kita ikuti suara budaya belajar Sumba ke RRI Bandar Lampung hari ini. Oke Sopradi, kali ini kita akan jalan-jalan ke Suramadu, jembatan terpanjang kebanggaan Indonesia. Jika Tiongkok mempunyai Danyang Kunshan Grand Bridge sebagai jembatan terpanjang di dunia, dan di Inggris ada Tower Bridge sebagai jembatan termegah di dunia, maka Indonesia punya Suramadu, Sopradi. Saat diresmikan, jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa ke Madura ini merupakan jembatan terpanjang yang pernah dimiliki Indonesia. Jembatan Suramadu dibangun sejak tahun 2003 dan mulai difungsikan pada 2009. Menurut catatan, panjang jembatan Suramadu mencapai 5.438 meter, yang secara struktur terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan Suramadu memiliki lebar sekitar 30 meter dan menyediakan 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. Menarik ke, meski dioperasikan layak ke jalan tol, jembatan Suramadu juga diperuntukkan bagi pengendara roda 2. Lajur roda 2 berada di sisi bagian kiri pada masing-masing ruas jalan. Mendilihat dari kejauhan, jembatan Suramadu disanggah oleh beton berbentuk menara kembar yang akan terlihat menyala ketika malam hari. Menara itu mempunyai tinggi sekitar 140 meter yang dilengkapi konstruksi cable stay untuk menopang menara. Sedangkan lantai jembatan menggunakan konstruksi komposit setebal 2,4 meter. Mengingat lalu lintas perairan Selat Madura yang selalu ramai dilintasi perahu kayak kapal laut, bentuk jembatan Suramadu dibuat tinggi di bagian tengah. Pemberian ruang setinggi 35 meter dari atas permukaan laut itu dimaksudkan agar jembatan tidak mengganggu lalu lintas perairan yang ada di bawah. Selain bertujuan untuk meningkatkan laju mobilisasi warga sehingga tercipta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, jembatan Suramadu diharapkan juga mampu jadi simbol kebanggaan Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian ekstra dari masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dengan tidak merusak. Nah, Sopradi, itulah dia Sekaput kita siang hari ini, ada Suramadu, jembatan terpanjang kebanggaan Indonesia. Jam 12 lewat 48 menit suat nih Sopradi. Oh, bentar lagi kita ikuti suara budaya belajar Sumba ke RRI Perompat Bandar Lampung hari ini. Menutup perjumpaan kita dengarkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan kembali Bangka Belitung untuk Ika.

Minumwagi dimanapun Minumwagi berada, kembali ke American Wakcha pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini pemerintah Kabupaten Pringsewu secara resmi melepas 12 pelajar berprestasi asal daerahnya menuju Sekolah Rakyat Provinsi Lampung dan prosesi pelepasan yang terdiri dari 6 siswa tingkat SMP dan 6 siswa tingkat SMA ini digelar di halaman depan kantor Bupati Pringsewu pada Jumat kemarin. Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan program ini juga difokuskan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim melalui jalur pendidikan khusus bagi anak-anak dari kelompok sejahtera Densil 1 dan 2. Informasi selanjutnya di siang hari ini, dalam upaya menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sejak usia dini, Babin Katimpas Polsek Tanjung Raya melaksanakan kegiatan sambang pembinaan serta penyuluhan kepada anak-anak sekolah di desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Mesuji pada Kamis kemarin. Dan kegiatan tersebut, Babin Katimas memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai pentingnya mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru dan orang tua, menjauhi perilaku bullying, penyalahgunaan narkoba serta kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian Minumwaki Wakcha pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti siaran budaya Belajar Sumba dan tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wangi dari kancah sunyi ni di papunjanganan kuti. Tabi pun api kabak. Minum wangi ya di kesempatan siang hari ini. Senang banget ya bisa kembali hadir menemani kebersamaan kita. Dan kali ini minum wangi yang saat ini juga lagi dengerin ya. Pengen menyapa dulu deh buat Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami di Perempat Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Siang hari ini Mina Muaki kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba, yang mana di kesempatan siang hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Bandar Lampung. Dan juga untuk Anda Mina Muaki yang juga lagi dengerin ya, karena hari ini juga spesial, ada seseorang juga yang nantinya akan menemani kebersamaan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba. Masih bersama saya Nona Karisma di RRI Bandar Lampung, yang mana di siang hari ini sudah ada narasumber kita ya, yang membahas terkait dengan bahasamu, identitasmu saat anak muda melestarikan bahasa Lampung. Ini ada anak muda yang memang concern banget nih Mina Muaki ya, untuk bisa melestarikan bahasa Lampung, bahasa ibu. Ada, aku manggilnya apa ini? Manggilnya apa ini? Abang kah? Udo kah? Atau ada panggilan khusus lainnya nih?
1: Apa? Kiai kali ya?
0: Kiai aja ya. Ada Kiai Baisa Deni, beliau adalah guru bahasa Lampung dari SMP, SMA K, BPK Penabur. Halo Kiai Baisa, gimana kabarnya?
1: Baik. Dan selamat siang.
0: Siang ya. Tapi pun ini seneng banget nih, siang hari ini bisa ketemu langsung dengan Kiai Baisa ya, yang kita ngobrolin soal anak muda yang melestarikan bahasa Lampung nih ya. Yang apalagi yang kita tahu nih ya, kalau misalnya beberapa waktu belakangan ini tuh sempat dirumorkan bahwa bahasa Lampung tuh akan punah gitu ya.
1: Iya,
0: jadi ini salah satu concern kita juga untuk bisa melestarikan budaya ataupun bahasa ya. Dan apalagi Baisa ini adalah Kiai Baisa ini adalah guru muda bahasa Lampung gitu ya. Dimana banyak banget sekarang ini mungkin yang guru-guru juga lebih pengen guru bahasa lain ataupun bidang lain. Nanti kita akan bahas kenapa sebenarnya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya, ya terkait dengan perkembangan bahasa daerah di Provinsi Lampung sendiri ya. Mungkin bisa cerita-cerita dulu gak sih Kak Baisa ya, terkait kenapa sih Kiai Baisa ini memilih bahasa Lampung ataupun memilih menjadi tenaga pengajar bahasa Lampung nih di usia yang masih sangat muda lah ya, masih muda lah ya. Gimana nih?
1: Background saya adalah saya lahir dari bumi Lampung, jadi memang kewajiban saya harus melestarikan bahasa Lampung. Bukan nggak minat dengan bahasa lain. Kita pun tahu juga, aku juga sasa Inggris dan memang di seni juga di teater. Tapi bukan yang lain ini. Tapi kalau bahasa Lampung adalah bahasa ibu saya dari lahir. Gitu. Dan ketika saya mengajar di SMP atau SMA Penabur, itulah aku jatuhnya di native speaker untuk bahasa Lampung. Jadi aku tahu banyak tentang seluk-beluk bahasa Lampung dan tradisinya dan apapun itu karena aku lahir di Lampung juga. Kadang orang-orang, oh kamu besar orang Lampung ya? Iya, banyak sekali kan ketika saya di luar apa-apa, kata mereka ya
0: bukan orang Lampung.
1: Orang Lampung ya.
0: Gitu. Berarti memang sebenarnya juga ini ngerasa punya beban, punya kewajiban ya. Gitu ya.
1: Ya benar-benar. Aku juga sebagai anak Lampung punya kewajiban, dan ini adalah saya tidak bisa melakukan hal banyak untuk Lampung sih, Nona. Jadi cuman untuk melestarikan bahasa Lampung itu yang bisa aku berikan dengan sang bumi dua jura ini, gitu. Gak lebih-lebih mau bangun ini, bangun itu, buat ini, buat itu. Terlalu ekspektasinya terlalu tinggi juga. Tapi ya dari hal kecil ini yang bisa saya perbuatkan, dan saya harus berpihak juga, berpihak dengan provinsiku, terlepas orang-orang, kawan pun banyak. Maksudnya ketika mereka stay di luar Lampung gimana gitu. Ketika harus ditanya, oh dia, nah itu kita harus, serunya di sini adalah mereka menutup identitas itu gitu.
0: Nah itu. Dia ya.
1: Dan saya membalikkan stigma itu gitu. Bagaimana ya, aku orang Lampung ya punya I have the dignity gitu Lampung. Ya maksudnya itu hanya identitas yang aku lahirkan dan lahir di Lampung, yang terlepas itu perkembangan dengan mindsetnya itu hanya ilmu knowledge yang kita dapatkan.
0: Berarti ini juga ngerasa kayak punya tanggung jawab ya
1: banget
0: untuk bisa melestarikan bahasa Lampung. Makam siapa lagi katanya ya. Makam siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi siapa yang lagi untuk melestarikan bahasa Lampung gitu ya. Terlepas mungkin kalau kata Baisa ketemu dengan banyak orang, dan banyak orang Lampung juga di luar sana yang kadang-kadang menutupi jati dirinya orang Lampung kayak gitu ya ternyata. Jadi bukan justru malah melestarikan, malah justru denial ya. ataupun menutupi dan juga malah melestarikan budaya lain seperti itu ya.
1: Temanku maksudnya ya, bukan semuanya
0: ya. Mungkin yang teman-teman yang Kiai Baisa temui gitu ya di lingkungan teman-teman Kiai Baisa sendiri. Nah, kalau misalnya di mata anak muda nih ya sekarang, apalagi pelajaran bahasa itu sering banget kurang dianggap keren gitu ya. Kadang aduh kayaknya kurang cool, kurang keren gitu ya. Kurang menjual gitu ya. Ataupun susah, karena kita tahu bahasa Lampung tuh ada dialek A, dialek O, ataupun ada apa aksara Lampung yang dianggap mungkin sebagian orang juga susah gitu ya, Kia ya. Benar. Nah, saat pertama kali ngajar nih Kia ya, respon dari siswa itu kayak mana sih, ataupun respon yang sering banget Kiai Baisa jumpai itu seperti apa nih?
1: Iya, to be honest, kalau di sekolah aku tuh kan memang basically bahasanya internasional banget kan, maksudnya ini gitu. Tapi kadang-kadang orang menganggap itu suatu masalah.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau saya justru ada peluang bagi saya gitu. Nah, kayak di sekolah saya itu mereka di kelas pun conversationnya daily ininya ini English.
0: English, bahasa Inggris ya.
1: English, kan, di situ.

0: aku pendekatannya beda. Mengapa? Kata saya, kalau in English bisa, mereka cacis terus kayak air mengalir kan. Tapi kalau bahasa Lampung harus dekatin dulu. Dan caranya gak bisa harus dengan apa, dengan pelajaran lain gitu. Pertama, aku tuh harus mentargetkan anak-anak itu sehari atau apa setiap pelajaran 10 kosakata aja untuk mereka yang bisa iniin. Enggak usah muluk-muluk, enggak usah harus
1: semua semuanya. Gitu ya.
0: Kalau kamu punya seperti itu, aduh, kamu akan down dan kamu akan merasa minder gitu loh. Ya. Tapi ketika setelah bertahun-tahun ternyata anak-anak tuh bisa gitu loh. Karena bisa kan, umpamanya minggu ini kosa katanya tentang warna.
1: Oke, jadi warna aja gitu ya.
0: Zulu, halom, apa-apa. Ketika saya bertemu selanjutnya atau meeting selanjutnya, ketika saya, mereka ingat.
1: Oh gitu, jadi hal-hal kecil gitu ya.
0: Hal-hal kecil itu, tentang greeting, tentang contoh dari warna tadi. Terus minggu depannya tentang nama-nama tubuh kita, mulut, bangu, mata, mata. Mereka ingat itu semua. Dan itu adalah jauh sebelum aku pikir, dulu kan harus susah banget ini. Ternyata anak-anak itu bisa melakukan itu semua gitu.
1: Ada ketertarikan.
0: Ya. Pertama saya dulu meeting pertama dengan anak-anak adalah tentang aksara kan.
1: Aksara.
0: Aksara Lampung.
1: Kagak ngapa bama gitu
0: ternyata
1: ya.
0: Ternyata mereka lebih hebat. Lebih hebat di situ. Aduh, kata saya, mereka lebih maksudnya udah kena kan dari SD. Tapi bener, memang aplikasinya kurang.
1: Belum, bener,
0: tapi
1: bener.
0: Mereka masih bilang, "Oh, ini pelajaran SD dulu, Pak." Atau sir, kena oke. Saya punya pola lain lagi, yaitu adalah banyakin kalimat, bikin kalimat, kosakata apa yang di yang kita apa tahu gitu. Dan situ mereka. Tentang pariwisata, mereka nggak tahu awal gimana Krui apa Krui itu di mana, apa pantai ini itu mana, gitu kita hal gitu yang ini ternyata bahkan ada juga yang Menara Siger itu di mana-mana ini
1: nggak tahu, belum tahu ya.
0: Dan itu bukan salah mereka gitu loh, bukan salah mereka, bukan salah anak-anak, tapi memang culture ini kurang mendekati mereka gitu. Memang iya, kalau kita diam aja mereka nggak bisa
1: tahu, ya
0: kita ya harus kita lah yang muda ini untuk menyamperin atau memberitahu juga apa, menyampaikan bahwa kita ada ini, terus ada apa tradisi ini, ada apa adat istiadat ini, terus apalagi bahas macam banyak hal yang kita bisa kulik dari Lampung ini dan bahasa Lampung.
1: Gitu. Dan kali ini kita tahan dulu, kayaknya udah ada pendengar ya yang mau ikutan gabung, ada dari WhatsApp nih, dari sini ada Edo kelihatannya yang pengen tanya-tanya. Halo, assalamualaikum Edo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya pun, silakan masuk. Kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol Edo bersama Kiai Baisa. Beliau adalah guru bahasa Lampung di SMA dan SMA BPK Penabur Bandar Lampung. Ada yang pengen ditanyain nggak Edo?
2: Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Kiai.
1: Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat Kiai, tapi
0: ya pun.
1: Ya pun. Gimana Edo?
2: Mau tanya ya. Guru di Penabur ya. Apakah anak-anak Penabur itu untuk bahasa Lampung itu antusias enggak untuk belajarnya gitu ya, itu satu. Nah, yang kedua, kenapa sih kita kan di Lampung ya, tapi bimbel-bimbel di Lampung tuh sangat minim gitu ya ya. Nah, sedangkan kayak atau bahasa Inggris, les bahasa Inggris kayaknya bimbelnya tuh banyak di mana-mana gitu kan. Kenapa kita sendiri di Bandar Lampung kurang untuk membuka bimbel-bimbel di bahasa Lampung gitu. Begitu aja deh.
1: Oke, siap deh. Udah dua itu
2: makasih
1: aja.
2: Makasih ya, tuh.
1: Terima kasih kembali ya, Do.
2: Selamat ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya pun, terima kasih dari Edo. Dan untuk Anda Minda Mwaki yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 0721255112 dan juga di WhatsApp-nya di 0811720985. Ada dua pertanyaan Yai. Ada dua pertanyaan Kiai. Itu sebenarnya antusias gak sih? Apalagi yang kita tahu kalau misalnya Penabur itu kan sekolah international school juga ya. Yang mana basicnya adalah mereka tuh percakapannya tadi sempat di

0: ngomongin adalah bahasa Inggris. Antusias nggak sih untuk misalnya dengerin apa pelajaran bahasa Lampung? Dan yang kedua, kenapa nih di Lampung kok malah banyak les bahasa Inggris, bahasa yang lainnya ya, bahasa Mandarin dan lain sebagainya, kok bahasa Lampung nggak ada? Itu gimana ya yang nanggepinnya ya? Ada dua nih.
1: Thank you Edo pertanyaannya. Yang pertama saya respon dulu untuk di SMP dan SMA Penaka Menabur saya. Itu anaknya alhamdulillah dan puji Tuhan itu antusiasnya sangat luar biasa gitu. Karena mungkin salah satu itu adalah pemicunya itu kan bahasa Lampung agak unik dan susah dan terus jadi mereka itu ada hal yang baru gitu dan mereka itu kan anak-anak muda jiwa muda itu pengen tahu banget itu luar biasa kan. Jadi kan dikasih lempar ini mereka tuh ketawa, tapi aku seneng juga mereka ketawa, tapi itu kan ujung-ujungnya melekat. Jadi mereka sangat antusias dalam hal untuk belajar bahasa Lampung itu. Makanya aku sampai sekarang pun bertahan, karena kan ada beberapa sekolah yang minang, tapi aku nggak dengan dulu, karena aku ada amanat juga untuk anak-anak, jaga anak-anak ini kan. Karena dari SMP itu SMA itu kan, jadi memang ada mereka tuh nanya, Pak masih di sini kan, masih di sini kan? Ya masih nah, masih ini. Karena mereka ingin mungkin pertama sosok juga pribadi dan dua juga dari itu saya masuk si materi bahasa Lampungnya. Jadi saya nggak pernah khawatir atau minder atau tiba-tiba introvert. Kok anak-anak ini enggak.
0: Gitu ya. Gitu. Berarti hal memulai hal yang menyenangkan tadi ya.
1: Itu dia. Aku tuh aku pertama ke guru tuh yang kelas sekolah menyenangkan dulu aja. Enggak bisa. Kalau aku bisa marah, bisa ini, tapi polanya beda.
0: Oke. Okay.
1: Tapi menyenangkan dulu dari situ aku masuk, oh ini nak, ini nih. Walaupun mereka kan kayak lafa,
0: agak susah mungkin ya pelafalannya
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi mereka bisa gitu loh. Itu yang aku sempat touching sampai sekarang. Bukan masalah mereka harus tahu benar dari bahasa Lampung, tapi mencoba dan mereka selalu mencoba untuk ingin tahu itu loh. Itu yang makanya kalau aku ada materi itu selalu materinya selalu aku siapkan banget, karena kan aku takut ada pertanyaan tapi mereka bisa diajak gitu.
0: Berarti sebenarnya cari hal yang menyenangkan dulu supaya mereka fun, mereka senang, tertarik, kepo, gitu. Pengen tahu apa ini, jadi akhirnya juga memunculkan ketertarikan itu juga butuh effort juga, perjuangan ya.
1: Dua kali lipat
0: energinya ya.
1: Contohnya aja menyebut hidung, ihung. Kan? Mereka kok agak
0: tapi, susah.
1: Sambil ketawa, tapi mereka nak tepat. Kita motivasi benar. Gitu. Jadi hal-hal yang menyenangkan dulu, baru kita masuk ke materi, baru anak itu bisa kita kembangkan apa di mana atau minggu depannya kita tanya lagi dan itu sampai diingat mereka gitu. Itu terharu juga. Maksudnya terharunya bukan masalah ini, om anak-anak ini ternyata bisa gitu loh. Ya walaupun hal-hal yang sulit itu.
0: Berarti memang ada satu hal yang gak bisa dibayar dengan apapun duit ya. Jadi ketika mungkin ngelihat berhasil gitu ya.
1: Benar itu.
0: Dengan effort yang luar biasa tadi ya, supaya mereka itu tertarik, jadi kepo, jadi malah suka gitu ya dengan bahasa Lampung ya. Nah menurut Kiai sendiri, kenapa di Lampung ini gak ada kursus bahasa Lampung ya? Apa mau buka kursus bahasa Lampung gak nih? Gimana nih?
1: Gak tahu. Kalau aku tuh kan memang kurang mensurvey hal-hal gitu ya. Tapi memang ya dibandingkan dengan itu, dengan kursus in English atau yang lainnya, memang itu cita-cita mereka juga kan. Kita gak bisa menutupi mata juga kalau itu bukan, sorry, maaf, memang bukan pelajaran wajib juga tapi lagi aku bilang sama Nona, dan hal kecil aja nggak ada ekspektasi yang besar yang buka kursus apa-apa itu kayaknya terlalu jangan terlalu seperti itu. Karena kan zamannya beda,
0: Iya benar ya. Mungkin banyak tuntutan di luar sana menggunakan bahasa asing gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk menggunakan bahasa daerah gitu
1: paling
0: ya.
1: Paling itu dok yang kita doakan ya dok ya.
0: Mungkin dia harus didoain ya dok ya.
1: Dari 1-10% paling kita masuk di 3%-4%. Gak mungkin kita ekspektasi 8%-nya dok. Karena kan itu tuntutan keluarga mereka juga, anak-anak juga. Apalagi sekolah aku basically adalah ketika lulus apa-apa mereka kan memang keluar,
0: keluar negeri gitu ya. Gitu. Jadi itu yang
1: bukan saya nggak cinta bahasa Lampung, cinta banget itu harga diri saya. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan dong, itu nggak bisa. Kita harus apa? Kita harus berterima juga. Nah, gitu.
0: Karena tuntutan sebenarnya, tuntutan gitu. Dunia kerja, tuntutan kerjaan, banyak ya. Universitas di luar negeri ya mungkin ya. Karena mungkin goalsnya di sekolahan Kak Baisa ini adalah keluar negeri gitu kan.
1: Iya, benar. 80% keluar negeri semua. Jadi itu bukan mereka nggak cinta bahasa Lampung, mereka sangat antusias, banget sangat cinta, bahkan dengan apa pelajarannya mereka berterima sangat ini gitu. Tapi lagi-lagi mereka kan basically in English-nya terus pengetahuan pelajaran eksaknya juga, saya juga gitu. Mungkin itu yang dibutuhkan benar-benar anak. Karena pelajaran kita kan banyak benar.
0: Wow, banyak.
1: Dari
0: 1
1: sampai 20 harus ini.
0: Benar.
1: Dan itu dituntut nilainya harus
0: sempurna.
1: Sempurna.
0: Benar.
1: Kadang-kadang kita harus nurun ego juga. Okay. Anaknya pulang jam 3, les-nya ini
0: belum lagi, lain-lain gitu. Ya.
1: Dan paling ya itu paling anak-anak kalau mau belajar bertanya secara personal aja sih dok. Nanya apa ini paling. Tapi kalau untuk program itu memang punya lembaga
0: khusus ya.
1: Khusus itu kayaknya kita mungkin belum, ya. Sebulan dua bulan iya dok ini kita ini. Tapi berangsurnya waktu kayaknya nggak bisa apa visi misinya akan menurun.
0: Benar. Ya. Jadi itu perlu dipikirkan lagi ya. Dan
1: kalaupun dibuka juga personal aja, maksudnya ke orang tua siapa, apa-apa gitu.
0: Benar.
1: Personal kayak anak, ada beberapa anak yang aku kursus bahasa Lampung, tapi yang aku ada waktu aja. Kalau memang seminggu dua kali aja ya Naya, seminggu sekali, tapi kalau tiap hari gak bisa, paling hal-hal kayak gitu.
0: Berarti kan sebenarnya juga antusias orang tua juga untuk ngelesin bahasa Lampung juga ada.
1: Ada. Ya, tapi kadang-kadang kita juga, aduh nak aku kecapean deh, pulang jam 3, setengah 4 ini, kasihin mereka juga. Impus terus dan orang tuanya kan bayar ada feedback dari orang tua, bisa nggak itu kadang-kadang aku merasa nggak jangan deh aku lepas aja gitu. Tapi kita harus tekani mereka adalah anak-anak adalah spirit merekanya, spirit identitas mereka aja.
0: Benar.
1: Bahwa ada kamu lahir di Lampung atau ini ya harus mencintai kebudayanya, enggak harus tahu semua, tahu di mana itu apa Labuhan Juku, di mana tradisi sekuraan, di mana itu nyambai, hal-hal gitu. Jadi mereka ada
0: identitas budaya gitu ya.
1: Ketika keluar enggak kosong-kosong amat
0: itu
1: gitu
0: dia,
1: loh.
0: Ya.
1: Makanya aku terima ketika Nona kemarin ada identitas dan bahasa Lampung aku oke identitas maka aku ngomong di identitas.
0: Bener.
1: Tapi kalau untuk khusus bagaimana memperkembangkan bahasa Lampung di Lampung aduh so very hard.
0: Benar.
1: Sulit itu dua kali lipat ini gimana usaha kita bukan yang usia yang baru lulus bukan yang menggebu-gebu.
0: Benar.
1: Mungkin kita ya benar identitas saja.
0: Benar. Jadi benar kata Kiai tadi ya kalau misalnya kita, anak-anak ke luar negeri kan pastinya butuh identitas budaya ya. Ketika di luar negeri jadi ada satu identitas ngerasa lebih cinta sama tanah air, lebih cinta sama Lampung gitu ya, tahu sekuraan tahu tempat-tempatnya di mana deh. Siapa tahu juga menjadi promosi pariwisata.
1: Pariwisata ya. Iya, terus
0: kayak pulang bawa teman-temannya untuk liburan di Lampung bisa jadi
1: gitu,
0: kan.
1: Itu. Di mana pantai di mana yang bagus kayak di yang lumba-lumba itu
0: ada Kiluan.
1: Iya. Hal-hal pariwisata dan wisata aja mungkin yang kita bisa up gitu identitas bahwa ada sebanyak benar culture kita yang bisa kita kulik gitu loh.
0: Sebenarnya juga kalau kita ngomongin identitas budaya terus juga itu kan dari hal-hal yang menyenangkan ya bisa kita ambil ya mungkin dari kita tanamin yang tadi yang menyenangkan dibawa ke luar negeri jadi mereka seneng, mereka mungkin punya komunitas di luar negeri bisa dibawa ke ini bisa memajukan pariwisata mungkin seperti itu gitu
1: contohnya
0: kan.
1: Juga waktu aku kolaborasi dengan orang luar Nona ya khususnya itu internasional kan festival itu salah satunya adalah dari Robert Wilson itu di Amerika salah satu dia temannya Lady Gaga juga jadi dari seluruh dunia dari seluruh Indonesia kolaborasi. Dan aku mengangkat tarian tarian Kenui, itu yang Kenui itu. Jadi itu yang notice dia. Yang lain kan maksudnya bukan yang ini, lain kan
0: biasa gitu ya.
1: Jadi aku bagaimana spirit Kenu yang fokus saat ini, terus ini kasih vokal Lampung. Hal-hal kayak gitu yang kita ini. Jadi aku salah satu terpilih dari 100 aktor yang ada di Indonesia. Luar biasa. Dan aku perwakilan Lampung. Dan mereka ketika aku di acara World Bank di Jakarta, di itu acara World Banknya ternyata tuan rumah Indonesia. Dan aku kebetulan di Indonesia, di Bali 2 bulan Jadi sangkanya orang-orang itu aku tuh orang Jakarta bukan Lampung.
0: Oh gitu. Karena
1: face-nya juga ya. Face-nya dari ini. Apa gimana? Dong. Jakartanya aku bilang, aku kurang Jakarta, kurang Lampung. Kaget dong. Oh ya, katanya. Oh bisa bercerita ini. Ada hal-hal kayak gitu loh. Dinas itu yang bisa tahap gitu. Terus ketika dengan dinas-dinas juga, aku selalu ngomong bahasa Lampung. Jarang aku bahasa Indonesia.
0: Jadi identitas juga kan.
1: Terlepas yang partner aku nggak ngerti, mungkin aku, oh gue Lampung, walaupun aku bisa bahasa Inggris, bahasa ini, itu nanti dulu deh, aku Lampung dulu, kecuali tempatnya dulu.
0: Tempatnya.
1: Kita harus tahu sikon juga. Tapi kalau ke luar negeri nggak mungkin pakai bahasa Lampung kan.
0: Mbak pandai.
1: Jadi ya mungkin bahasanya ini Inggris, tapi yang aku bawa ada culture
0: Lampung.
1: Lampungnya. Aku selalu karena ketika aku lahir ya di sini, mati pun harus aku di sini juga gitu. Walaupun aku pernah
0: kemana-kemana
1: ya. Itu selalu aku dengan kadang-kadang beberapa kawan yang enggak, oh aku stay di Jakarta, baik, terus dia
0: logat
1: terus identitas dia menutupin itu, apalagi dengan enggak, aku memutarkan stigma itu buat Lampung memang, tapi kita harus tahu dulu, punya nilai dulu ke suatu komunitas gitu. Jadi gua enggak pernah selalu minder dengan orang Lampung ini selalu ini.
0: Jadi juga orang juga notice, oh ternyata di Lampung juga seru ya. Gitu. Di Lampung juga punya hal-hal yang menarik ya. Karena selama ini yang kaap kan banyak yang jelek-jeleknya ya.
1: Apalagi
0: banyak soal jalan yang masya Allah bagus ya, kayak di Bulan kita ya. Terus juga banyak hal-hal yang negatif ya. Ternyata juga banyak hal yang positif yang bisa disorot dari Lampung dengan cara karena kan identitas kita sebagai orang Lampung.
1: Iya, berangkat dua kami teater satu, aku teater satu juga. Dan itu mengangkat dengan tradisi Lampung kan, teater itu. Dan dinobatkan aku dulu tuh teater satu itu di majalah Tempo 2 kali teater terbaik, karena mengusung teater kami itu mengusung adaptasi dari naskah Amerika dan diadaptasi dengan Lampung.
0: Oh, jadi pakai bahasa Lampung.
1: Bahasa Lampung dan itu adalah tahun 2000 berapa dua kali teater terbaik di Indonesia itu di majalah Tempo.
0: Tempo cuy. Luar biasa ya.
1: Ya, gitu betul loh. Yang mungkin orang sulit lah ini selalu pesimis duluan. Nah, itu kalau saya dan pribadi itu ada orang menganggap adalah suatu masalah selalu pesimis duluan. Kalau enggak, aku ada peluang enggak di situ? Itu selalu ada peluang enggak? Itu yang kita cari. Jangan dikit-dikit.
0: Ya, gak bisa ya, gitu ya.
1: Aduh ya, yang kebanyakan ya enggak deh. Coba dulu. Emang agak sulit.
0: Awalnya mungkin susah gitu kan.
1: Susah, kayak aku ngajar tuh bukan sulit. Tapi bukan masalah sulitnya Nona, adalah bagaimana kita harus membiasakan habituationnya kan dari situ aja gitu loh. Kalau mau sulit, alangkah sulitnya anak-anak aku itu ngobrol dengan bahkan ngelucu pun bahkan ini Inggris mega itu. Tapi bukan jangan di situnya, mereka itu punya kecerdasan masing-masing kan. Mereka itu kan haus dengan pengetahuan yang baru. Kita gitu, masuk di situ. Jadi kadang-kadang teman gue anak gue pinter-pinter ini sudah cerdas, aku udah minder. Ya udah kalau gitu ya udahlah kita seling.
0: Jadi sebenarnya pinter-pinter cari peluang gitu kan ya, harus tahu gimana
1: selahnya.
0: Kayaknya lebih cocok kita di sini deh ya, masuknya di sini gitu ya. Oke, kita rehatan dulu ya. Ya. Dan kali ini masih mengundang Mina Mwaki juga untuk bisa ikutan ya, yang lagi dengerin melalui RRI Digital juga masih bisa ikutan dan siang hari ini juga yang penasaran sosoknya Kiai Baisa gimana, cari di YouTube RRI Bandar Lampung ya. Karena siang hari ini juga masih disiarkan langsung. Nah kali ini kita rehatan dulu, minum wangi, untuk bisa dengerin lagu yang satu ini.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, bulu, telinga, cuping, tangan, curuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pintar nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak. Emangnya penting ya?
0: Iya, penting dong, nak. Kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: Pindah lagi masih di siaran Budaya Belajar Sumba. Siang hari ini kita juga masih ngobrolin banyak hal ya. Dan sebelumnya juga pengen menyapa kembali untuk Anda yang lagi dengerin di Pro 4 Network Belajar Sumba di Bengkulu 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM ya. Masih ngomongin soal bahasamu, identitasmu, karena anak muda juga melestarikan bahasa Lampung ya, seperti narasumber kita yang satu ini juga seorang tenaga pengajar bahasa Lampung yang masih muda juga, yang masih concern ya terhadap bahasa Lampung nih. Dan juga tadi kalau misalnya banyak hal yang sudah kita bahas ya Kia ya. Jadi mulai dari gimana cara pendekatan kita ke anak-anak seperti itu ya. Dan ternyata juga anak-anak itu lagi seneng-senengnya gitu bahasa Lampung dengan cara pendekatannya yang fun tadi, yang seru gitu ya. Dan mengingat sekarang itu anak-anak itu dekat sama dunia digital, mungkin dari handphone, media sosial gitu ya. Nah, ada nggak sih Kia ini memanfaatkan media sosial nih untuk bisa cara belajarnya untuk anak-anak gitu, untuk memperkenalkan mungkin tradisional kebudayaan Lampung ya, mungkin tari tradisional, terus makanan tradisional ataupun hal-hal yang terkait dengan Lampung nih, gimana nih?
1: Yeah. Seiring waktu ya Nona ya, ini kan gadget memang merajai mereka dari ruang ke ruang, dari ini di rumah tanpa terkendali gamernya. Tapi kalau sekolah aku kan memang dibatasi dari pagi sampai jam pulang sekolah, gadget dikumpulkan.
0: Oh gitu, jadi ini ada tempat mungkin
1: ada ya, tempat wadahnya. Tapi kalau bahasa Lampung, aku yang ambil handphonenya dan atau di sekolah sudah di apa TV itu sudah disiapkan. Jadi aku selaku mengajar bahasa Lampung atau ini, itu kan banyak sekali tradisi-tradisi, adat istiadat, semua culture, semua habit, tradition atau tradisi yang ini. Jadi aku gunakan apa sosial media itu melihat tentang keragaman yang ada di Lampung. Misalnya materiku hari ini adalah tradisi adat istiadat atau yang kita sebut itu tradisi sekuraan, yang topeng. Topeng serem banget itu anak itu. Aku playin. Nah ini ya nak ya, ini tradisi sekuraan. Ini diadakan setahun sekali, yaitu di Idul Fitri. Itu wajib dari untuk pesisir barat itu ini. Ini sangat ramai sekali. Biasanya di Idul Fitri itu yang kedua atau hari ketiganya, itu perayaan besar-besaran atau sesuai dengan kesepakatan apa yang ada daerah situ. Kan beda lagi, ada di Kota Agung, ada di Kru, ada di Liwa, banyak sekali. Tapi ini yang kita harus tahu adalah ini tradisi ini sampai sekarang ya, sedang dilestarikan. Itu contoh yang pertama. Ada yang kedua adalah materinya nyambai. Nyambai itu adalah tradisi di mana bujang gadis berpantun dan pantunnya berbaris pantun. Gitu, itu tradisinya kalau ada hajatan yang lahan yang besar, yang tokoh di daerah tersebut itu biasanya, atau di lebaran juga gitu. Ya sekali nyambai. Terus kita kebalik lagi ke tradisi lain. Apa itu gitu kan. Banyak sekali yang bisa kembangkan. Nah, dari situ saya memanfaatkan teknologi sebagai adalah pengajar saya. Gitu. Jadi bukan suatu ancaman bagi saya Non. Malah saya balik sama aku ngambil sumber-sumber tuh banyak benar. Teori dikit. Ini adalah definisi. Anak-anak itu enggak bisa dikasih bukan enggak bisa sih. Definisi nanti bosan.
0: Bosan jadi monoton gitu ya.
1: Tradisi sekura adalah bla bla bla bla bla.
0: Bosan.
1: Ngapain? Ya nyari aja di Mbah YouTube ada.
0: Benar.
1: Bukan masalah itu. Mereka harus melihat, merasakan,
0: harus kenal dulu gitu kali ya.
1: Bagaimana rasanya, bagaimana itu. Terus ada pantun juga nah. Ada nyambai, ada sekuraan, ada pantun. Gimana pantun kita cari yuk? Pantun itu ada namanya Hahiwang. Hahiwang itu artinya miwang. Bagaimana orang-orang dulu

0: mereka tuh asik dan mereka tuh menyimak, bapak itu suaranya bagus banget. Ya, memang orang-orang dulu nggak ada partiturnya, nak, bahwa C ini nggak, tapi memang kan feeling mereka aja dan itu salah satu kebudayaan kita gitu. Kalau orang Prabur kan memang habit banget kan, apa mereka duga ke gereja yang ini mereka tahu. Jadi kaya sekali kata saya, banyak sekali kekayaan. Nah, terus kita cari lagi berapa sih kabupaten yang ada di Lampung, cari. Contohnya misalnya Kota Agung ya, termasuk di Tanggamus dong. Nah ini kita lihat nih Tanggamus enak, oh indah banget ya Pak ini ya. Ini makanannya nato kotak.
1: Dikenalin nih gitu ya.
0: Dikenal otak. Nah ini lautnya, laut deh. Padahal mereka banyak apa? Wilayahnya pesisir barat, banyak laut di situ. Nah ini Gunung Tanggamusnya kita lihat indah kan, kata saya. Jadi lengkaplah, ada laut, ada darat ini. Terus orang-orangnya sangat welcome dengan orang luar. Makanya rata-rata bahkan aku sisipin kadang-kadang filosofi orang-orang pesisir barat itu kan selalu menerima, kan laut kan selalu berada datangan, saran apa gotong royongnya kuat, saling bercampur, itu aku jabarin semua, gitu. Termasuk produk bapak juga, termasuk produk dari Tanggamus juga. Tanggamus
1: ini loh.
0: Nah, semua. Kadang-kadang mereka tuh bukan salah anak-anak sih, kadang-kadang kita juga, bahkan aku gitu, yang aku sesali kenapa nggak dari dulu gitu kan. Nah kalau gini kan setidaknya aku tahu berpihak kemana. Aku jadi ya Lampung. Gitu. Banyak sekali. Terus ada menara kita, nah itu adalah ikon dari Lampung, Menara Sigan. Tahun bapak dibuat, diresmikan berapa, apa sih nah simbol itu, kenapa bentuknya kayak gitu. Ternyata ini, apa sih Sigan itu dipakai, gak semua dipakai semua kalangan, itu cewek, hal-hal gitu. Jadi menguliknya itu dari hal-hal kecil seperti itu.
1: Ya no? Menyenangkan berarti.
0: Menyenangkan banget.
1: Cari hal-hal yang menyenangkan yang bikin mereka tertarik, apa ini?
0: Dan mereka tidak bosan sama sekali.
1: Mungkin ini salah satu subjek ataupun mata pelajaran yang gak pernah di skip kali ya.
0: Kalau kita kan wajib kayaknya, karena harus, karena kita kan kebijakan pemerintah jadi wajib.
1: Enggak, maksudnya gak pernah di skip sama anak-anak, karena antusias ya, pengen gitu. Dengerin setiap hari pasti ada ya, hal baru kan. Tadi ada Hahiwang tadi yang suara ya. Gitu terus ada ini, oh apalagi pantun. Nih gitu kali ya.
0: Pantun daerah adalah yang kayak pantun daerah yang memang komersil kan. Pantun kayak yang gak ada record. Beda kalau pantun yang di daerah-daerah itu memang tradisional, suara mereka itu kan ciri khasnya
1: beda
0: banget. Mungkin gak ada yang komersial, karena yang

0: Itu kan nah tradisional yang kampung-kampung. Dan gak mungkin kena record kan, di record terus beda kan, beda kebutuhannya. Kalau yang kita tahu kan entertainment, bagaimana ini, bukan menyalahkan yang ini, tapi kita harus membedakan ini nak tradisi pantun Lampung dengan yang komersil beda.
1: Beda
0: touchnya, beda ininya, beda moodnya. Kalau aku yang aku pernah nyiptain juga, ya serang-serangan aja Lampung damai, nah itu kan itu
1: beda komensi, lagi ya
0: kan? Hiwang sambai itu banyak sekali barang mereka terlepas mereka ngejenguk itu terpenting kita mereka
1: memperhatikan
0: dulu,
1: kan? Benar. Kita gitu. Narik perhatian dulu ya. Ini ngebayangin jadi muridnya Kiai Baiz itu kayak apa ya? Aku ya baru berapa menit aja kayaknya tertegun gitu ya dengan suara-suara berpantunnya, terus dengan cara penjelasannya ini pasti menarik banget gitu kan ya. Dan pastinya ada kesusahan nggak sih Kak Baisa ya, apalagi yang kita tahu nih dialek Lampung kan banyak banget ya, ada yang A, ada yang O, ya ada api, ada nyong gitu ya. Ini gimana cara untuk ngenalinnya, apalagi ngenalin budayanya aja tadi udah susah banget ya. Untuk narik perhatiannya juga kan harus pintar-pintar untuk bisa membahas ya. Dan sebelum kita ngomongin dialek nih, apakah karena memang Kiai Baisa ini juga seorang pemain teater sehingga juga lebih gampang menarik perhatiannya gitu ya. Gimana nih, berarti itu juga salah satu yang bisa mendukung ya.
0: Itu bisa mendukung ya. Satu kelas itu banyak sekali kan, ini ke-29. Kalau kamu nggak bisa mengatur irama kamu,
1: intonasi itu ya,
0: kamu akan tenggelam. Dalam arti adalah tenggelamnya
1: bosen ini.
0: Kamu akan, anak-anak itu kan akan bosan dan kita feedbacknya beda kok ini. Makanya adalah teater ada sangat mendukung. Aku kan dari dulu penonton banyak, aku bisa eksekusi itu semua. Oh kamu kenapa nak? Ini nih eksekusi. Oke, maunya anak ini kemana? Kita masuk di situ. Anak ini karena kan pagi masih tidur apa-apa. Yunak sini ya. Aku rangkul nih. Ini. Jadi mereka melek gitu loh. Jadi ada agenda pribadi yang bisa kita tawarkan. Kayak guru aku ini kita tawarkan dengan kepala sekolah atau apa, dan mereka main ACC gitu. Nah kebutuhan pelajar aku. Bener. Tapi kalau yang yang ini oke. Okay. Bisa aku mendekatin anak.
1: Harus kenal dulu kenal dengan dulu. Anak-anak
0: aku
1: gitu.
0: Tahu harus emosi seperti apa, moodnya nanti ganggu mood dia. Itu ada antara guru dan anak harus selaras juga intinya. Dan itu penabur sangat mengerti itu, situasi seperti itu, dan makanya betah sampai sekarang. Kan ada juga yang sekarang ini minang-minang, tapi aku ntar dulu dan
1: Jadi itu memang sebenarnya bisa mengcover semua ya. Dan ini tadi penasaran, kalau tadi sudah bisa mengcover apa ya, mengetahui anak-anak dan juga bisa menarik perhatian anak-anak tadi karena memang salah satunya tadi anak teater gitu ya. Nah, ini gimana caranya untuk bisa memperkenalkan dialek A, dialek api, dialek nyo? Itu agak kesusahan nggak sih? Kita aja kadang-kadang masih agak susah ya.
0: Ya benar.
1: Itu gimana nih?
0: Aku selalu ke dinas-dinas kan acara pemerintah dan ke dari event-event dan kebanyakan adalah bukan membandingkan tapi memang yang mereka pakai adalah kadang-kadang memang dialek A ya,
1: dialek lebih api universal gitu ya.
0: Contohnya apa agak ambipa gitu. Ada kan kalau yang enggak yang si O ini tapi lebih nyangkut anak-anak aku kasih yang dialek A
1: karena kebanyakan juga banyak yang dialek A gitu ya.
0: Kalau ada event-event ini agak ambipa niku nya agak mengan ini
1: semua
0: okay. Ini warna hijau ada kan hijau gitu. Maksudnya bukan ada jadi lebih enak yang aku terapkan A karena di soal-soal juga di praktek juga di teori juga kebanyakan A
1: yang A okay,
0: karena
1: deh.
0: Mengapa aku terapkan itu kayak A-nya lebih cocok karena lebih diterima anak-anak. Anak-anak bisa ngingat itu. Contohnya saya nya mau haga
1: okay.
0: kantin ini aku pernah gitu sama kayak bahasa Inggris sih
1: nah, bener ya
0: saya mau kantin berarti nya haga ke kantin udah
1: harus ada subjek predikat dan objeknya ya, gitu gitu kali ya jadi memang sebenarnya juga itu karena kebutuhan banyak yang seringnya dipakai adalah galak jadi memang biar anak-anak ketika misalnya ada ujian nih dari dinas sendiri ya itu ada ujian yang biasanya dialek A jadi anak-anak juga memudahkan anak-anak semua gitu ya untuk bisa mengerjakan ya dan udah di menit-menit terakhir ya Kak Baisa ya mungkin buat Gen Z nih ya ataupun anak-anak muda Lampung ya mungkin saat ini Kak Baisa masih ragu gitu ya untuk ataupun malu nih berbahasa Lampung ada tips sederhana nggak sih dari Kiai Baisa sendiri
0: tipsnya nggak apa ya, aduh bingung juga kan ngomong tips kan
1: ada, kayaknya harus mulai dengan kata-kata yang sederhana dulu deh gitu
0: pribadi aja dulu ya kalau saya si non aku tahu asal muasal saya di itu Lampung jadi kewajiban saya adalah mengangkat tradisi dan melestarikan Provinsi Lampung dari semua cangkupan dari bahasa, dari tradisinya, dari culture-nya ini walaupun enggak besar-besar, cuman itu yang bisa saya bisa saya share dengan teman-teman. Karena aku kan banyak aku kan sering kolaborasi dengan orang luar atau sering pentas sana pentas sini. Itu kerasanya adalah bagaimana saya mengeser hal yang sangat positif dari provinsiku ya Provinsi Lampung. Cuman itu yang saya lakukan. Terus cuman pesannya adalah ke Gen Z ini enggak usah malu-malu.
1: Gitu. Jangan malu ya.
0: Terima aja. Terima aja. Dan provinsi lain juga enggak pure dengan 100% positif
1: bener,
0: semua. Bener. Semuanya ada ada negatif ada positifnya. Dan kita oke, positifnya 60 negatifnya 40 ada jangan fokus ke negatif fokus ke positif udah kalau hal positif udah itu akan akan ngalir seperti biasanya udah hal-hal positif akan apa akan menyambungin kita juga gitu jadi jangan fokus ke pemberitaan ini itu ya udah memang itu dari contohnya aja dari 2 juta penduduk Lampung contoh ya mungkin ada yang apa menyalahgunakan tentang Lampung mungkin 2000 jangan fokus ke 2000-nya memang kita fokus ke 2 juta sekian
1: sisanya ya
0: gitu jangan memang iya agak menyedihkan oh ini tapi ya udah kita jangan stop di situ kita harus melestarikan tradisi kita apa the, apa culture kita kebiasaan kita apapun bisa kita jual gitu dengan narasi-narasi yang kita yang positif ada momennya yakin aja kita ada momennya di mana momennya pasti kita akan sampai dengan oh iya ternyata apa yang aku sampaikan dengan teman-teman terbukti juga nggak melulu Lampung ini
1: jelek gitu ya
0: makanya bener. Mungkin jangan dibandingkan negara provinsi lain gitu loh aku pun kayak gitu juga aku ke luar negeri ini ke Lampung aduh Lampung aku dulu kan aku kan seminggu tuh paling Lampung berapa kan aku sering ke Jakarta kan ini tapi kesempat COVID aku tahu harus tahu Lampung aku merasa ada utang juga terhadap provinsi
1: Lampung
0: karena enggak melulu kamu tolak terima aja memang keadaan yang gini gitu dan kamu bukan orang pertama yang merasa kayak gini banyak orang tapi jangan ikut orang juga ada mungkin dari 10 orang mungkin kita agak berbeda pandangan perspektif kita dalam Lampung yang bisa kita angkat gitu oke mungkin aku sama teman-teman mungkin ya beda prinsip tapi kalau pilih pilihan aku beda kalau prinsip kita berteman oke kita ini tapi kalau prinsip dan pilihan untuk ini kita masing keyakinan masing-masing deh
1: oke
0: kamu situ kamu ini aku enggak apapun itu. Kalau aku, kalau aku ini aku mengingkari tempat aku lahir dan itu berdosa bagiku.
1: Jadi memang harus tahu juga di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, dan kita juga punya tanggung jawab.
0: Jawab, ya. Sebagai anak muda Lampung.
1: Sebagai anak muda Lampung, ya, ya mungkin.
0: Mungkin ya nggak semuanya, tapi ada kesadaran di sini, kesadaran juga. Berarti ketika kamu sadar di situ, tetapi aku punya kepekaan juga terhadap hal-hal yang
1: benar, gitu, ya.
0: Harus mental-mental itu yang
1: harusnya di tempat lagi, ya, benar-benar.
0: Kalau kita ini alangkah banyak ya ibu ini, tapi mental seperti itu harus ditumbuhi dari sekarang gitu, hal-hal kayak gitu. Ya itu kalau nggak kita siapa lagi kan?
1: Nah tadi ya Maham, siapa lagi ya kan?
0: Ya nggak dari 10 anak atau ini nggak kita jangan representasi 10-10-nya bisa mungkin 1-2 anak udah cukup. Jadi kita ada feedback kan, jangan dari 100 anak itu ini nggak bisa. Kita nggak bisa mengeneral semuanya. Mungkin ada 10-15 itu sudah membantu kita. Oh bahwa ada kesempatan kita untuk ini ada rasa bukti juga ternyata bisa gitu. Yang lainnya bukan nggak bisa, mungkin ada keperluan lain, goalsnya lain juga katakan tadi.
1: Berarti memang sebenarnya kita juga yang tadi ya buat anak-anak muda Lampung juga jangan ragu, jangan malu, dan memang harus dimulai tadi karena kita ada tanggung jawab untuk bisa melestarikan bahasa Lampung itu sendiri ya. Oke, kayaknya wajib tuh ya hukumnya ya. Kayaknya 1 jam itu kurang. Sebenarnya ya nanti mungkin bisa kita sambung lain kesempatan ya Kiai Bayi saya dengan topik bahasan yang mungkin berbeda lagi, dan semoga juga obrolan kita siang hari ini bisa menginspirasi semuanya, mungkin terutama buat anak-anak muda ya yang lagi dengerin, jangan malu juga gunain aja bahasa Lampung ya, meskipun cuma bisa basing ya.
0: Belajar
1: gitu ya, benar ya. Dan terima kasih juga untuk Kiai Bayi saya yang udah mampir, udah ngeluangin waktu, udah bisa memberikan inspiratif juga ya buat kita semua. Dan demikian Minamuaki ya obrolan kita siang hari ini terkait dengan melestarikan budaya salah satu bahasa. Apa nih?
0: Mau promo enggak sih?
1: Apa tuh?
0: Oh iya, PBDB Nabur tanggal 8 itu ada apa penerimaan murid baru.
1: Oh gitu.
0: Ya itu dari seluruh. Tanggal 8 Agustus.
1: Siap ya.
0: Thank you.
1: Oke, terima kasih, sukses terus untuk Kiai Bayi saya. Dan demikian Minamuaki obrolan kita siang hari ini dalam siaran Belajar Sumba, bahasamu identitasmu saat anak muda melestarikan bahasa Lampung. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nona Karisma langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: not.
1: Apa ya gual?
0: Jam berapa lah hari ini?
1: Jam 2 gual lah. Jam 2.

0: terbang kat Belitung ni. Nih, nyak.
1: Selamat siang, Superadik Sahabat Budaya. Cukup dari rumah, masyarakat kini ya, pacak ngurus keimigrasian lewat aplikasi. Dulu harus bolak-balik ke kantor, sekarang cukup dari rumah tentukan jadwal, kata Selamat Sutarno, Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang. Perubahan itu terjadi setelah kantor imigrasi Pangkal Pinang mengoptimalkan layanan berbasis digital. Masyarakat kini ya pacak ngurus keimigrasian secara daring tanpa harus datang berulang kali. Selamat ngomong, pengembangan sistem layanan digital merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Seluruh sistem aplikasi merupakan pengembangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang diterapkan di seluruh daerah. Semua pelayanan sekarang melalui aplikasi. Semua ini untuk mempermudah masyarakat mengikuti kemajuan teknologi. Nah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi mendorong masyarakat manfaatkan platform digital sesuai program Quick Win Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, di mana sangat diimbau dan mendorong masyarakat memanfaatkan platform-platform digital untuk pelayanan keimigrasian ADM Paspor, Molina, dan E-Visa untuk permohonan terkait dengan orang asing. Program Quick Win itu mencakup peningkatan layanan keimigrasian, pengawasan, dan penegakan hukum. Sekian kabar bubble jam 2 siang, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: Oes, nak mana po es?
3: Duh, apa ge mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapo dak ke mana es?
3: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan es?
3: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne biar apa oh pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, gini nih. Oh, menak ya pok jangan teneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
3: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya gini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dak lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 08

0: Dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Tidak kenal dengan kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
3: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Tingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Mentok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal, jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959, pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat

0: dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan Oto pun mereka beri nama perusahaan Oto Warga Negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pulse Telling sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing, ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% dari penduduk adalah warga negara asing, keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS, ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya, yang bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya, ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet, ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya, ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya, ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu, kan, belakang kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik, ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa, ya, dari Tionghoa. Sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
1: Tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, Ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela, Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan menggris. Salah satu supir Ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai Ponis. Namun seiring berjalannya waktu, Ponis pun hilang ditelan zaman.
2: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir Ponis ini gimana, ya. Kayaknya pakainya keren gitu, kan. Oh, nah, jadi saya pikir, ah ya, kalau jadi seorang supir Ponis ini enak, ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai Ponis. Nah, jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir Ponis ini tahun 78 itu, saya hobi pakai Ponis, nyopirnya itu. Nah, dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana, ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir Ponis itu. Kalau jadi sopir Ponis ini, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah, kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang kapal, penumpang apa saja lah kalau ada yang charter kita gitu.
1: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan Ponis sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, Ponis menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di Kota Pangkal Pinang, dan kita dapat menaiki mobil Ponis di Museum Timah seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai selaku supir Ponis City Tours.
3: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama, ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal ponis. Nah, mereka terkadang menaiki ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka. Jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya, atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan, atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya, yang mengetahui ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
1: Kedepannya, walaupun poni sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa poni adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek kok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Keambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Pro Dangdut, berdincang

0: Seperti sahabat budaya di program Medinca Bedaye, yo yang nak bergabung keku kali ini di 08 12 13 14 10 39. Oke, kita ke penelpon dulu nih, Seperti yang bergabung bersama kita. Ku angkat dulu, halo Medinca Bedaye.
1: Bedincak bedari sampai yati.
0: Sampai yati ke yuk Mary ini yuk. Apa yuk Sinta?
1: Yuk Sinta di Beruang.
0: Apa kabar yuk Sinta?
1: Alhamdulillah sehat. Kayak siapa?
0: Kayak Rara nih yuk.
1: Kayak Rara, apa kabar Rara?
0: Alhamdulillah sehat. Yuk Sinta, sore hari ini yang anget meretet ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Kan ngetet lagi Rara. Benteng berbelah sel.
0: Ya, lah kulah ada bebek lagi rasa ya nih yuk.
1: Ao.
0: Nak denger lagu apa sur ini biar kita joget man.
1: Denger lagu Asmara Mangga Muda, baik.
0: Asmara Mangga Muda.
1: Kelapa Muda.
0: Oke, siaplah pun. Nah, salam untuk siapa? Silakan.
1: Salam-salam lagi. Putra Sambas. Ki Bujang Sinar Batang, Ki Iing Marati Muda Korea, Istri Alex, Ki Dari, Ki Bang Rahim, Ki Bebe Abdul, Ki Mureda, Ki Maman Ilya, Ki Bebe Abdul, Ki Bebe Sini Itia, Peri Rindu, Mangsa Mengurai, Bang Kak Win, Asyong, Wayong, Imelda, Mangyan, Ayau, Amera, Wakong, atau Iet, Udai Ji, Mabang Sampan, Sesrul, Ki Ambera, Ki Marni, Ki Fitri, Sudeho, Ki Mangyan, selalu, dengan punya di Mas Sakir, selalu, cepat-cepat sehat, Mangyan.
0: Amin.
1: Ya selalu aku hati mendera sedih, gile-gile lebih sabit.
0: Oke lah siap pun macam.
1: Yuk,
0: makasih yuk.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali nih Sepradi yang bergabung di 08 12 13 14 10 39. Request lagu dangdut favorit Ika. Halo, Berincak Berai.
2: Wah, sampai ya Tirara.
0: Apa kabar Yuk Rida?
2: Sehat, Kak.
0: Sehat, alhamdulillah Yuk Rida sehat.
2: Panas bedelew sel.
0: Bedelew sel, pukul ngentem tulang asal. Dek bek-bek aja.
2: Kemarau panjang.
0: Nah, mana tapi ya mandi ya, manda gi pergi ya.
2: Kami ada gunung di depan ya.
0: Wah, seger man ya.
2: Nanti ke gunung pagi sore ya.
0: Oh, seger lah pun
2: air
0: tuh.
2: Air perigi dapat lagi ya.
0: Jadi mermaid jadi suat nih ya, pagi sore ya.
2: Mangga gunung segar berenang kan.
0: Acak berenang apa dek umang-umang nih?
2: Pacak-pacak nih ya, acak berenang.
0: Alah, Yurida denger lagu apa sore ini?
2: Lagu Secawan Madu, Wak.
0: Secawan Madu, oke yuk. Salam ke siapa?
2: Lalu ke yuk Mary, ke Bang Kak Nin, ke Bang Jan, ke Sartina, ke Bang Tebu, ke Julia, ke Indera, ke Amina di Labu, ke Mama Rati, Bang Iing, ke Bang Alek, yuk Mary, ke Bang Rebo, yuk Mary, ke Ma, ke Aku Ayung, ya Buja.
0: Oke.
2: Ya dari ya selamat ya damiri ya apa udah ini ya mama lah nak kak.
0: Oke, siap
2: ya mama tugas hati-hati ya lalu.
0: Terima kasih Yurida, waalaikumsalam. Kita lanjutkan kembali nih sahabat budaya Naga Bongkeku di Berincak Bedaye kita sore hari ini. Kita ke penelpon lagi nih Sepradi. Halo Berincak Bedaye.
3: Wah ya sampai hati.
0: Kek siapa nih?
3: Pak Romlan.
0: Pak siapa?
3: Pak Romlan.
0: Pak Romlan. Nah, awak lah. Apa?
3: Ini Lara.
0: Oh. Dek ini suara dek peti jelasnya aku denger ya.
3: Lagu Iming-Iming.
0: Oh, lagu Iming-Iming. Nah, oh, ya baru jelas.
3: Iya, yang barusan tadi lah.
0: Oke lah.
3: Oke, kok bertugas ya.
0: Yuk, makasih lah gabung.
3: Pokoknya waktu di pelabuhan tadi itu kan jadi sekolah-sekolah beli jual beli kan. Iya.
0: Uh-uh.
3: Di pelabuhan tadi ngopo sekolah sama suami ya.
0: Oke, sambilnya. Kudek deh ke pelabuhan.
3: Oh, satu ya.
0: Oh.
3: Satu per empat doa.
0: Dek suah kok ke pelabuhan ya.
3: Bukan suara kok. Assalamualaikum.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam untuk sepradi kita yang melanjutkan di line teleponnya di 08 12 13 14 10 39. Yo, silakanlah sepradi. Oh, kalau aku akan putarkan Iming-Iming Cinta. Waduh, mantul lagunya ya. Dari kok lu nih sepradi, kau angkat dulu telepon no, sambil nyari lagu nih kau. Halo Berincak Badai.
4: Siap Badai, hai sampai hati.
0: Apa kabar Bang Rido?
4: Alhamdulillah siap sih sore ini.
0: Oh syukurlah Pona.
4: Sehatnya kau?
0: Hah?
4: Sehat.
0: Sehat lah, lagi agak lemas sebenarnya, anget meretet oh, nih.
4: Bukan lah momen.
0: Oh lah, Bang Rido nak denger lagu apa sore ini?
4: Lagi rumah lah, putar loh.
0: Ayo Roma, lom, yang mana?
4: Kulit bintang ya.
0: Bimbang?
4: Kulit bintang.
0: Kulit gendang?
4: Bulan bintang.
0: Bulan bintang lah. Dek, peti denger lagi lah kuping nih. Ya lah, malah hangat ikan. Ini ikan nabi saiknya.
4: Agak lau lah.
0: Ini ikan nabi saiknya, Bang. Bener lah nih, kudek sanggup lagi lah.
4: Ya, buat sama bubur bunga, bubur bunga. Tahu, kalau main apa pun dia terima
0: nasi. Agelnya, man kurang anu nih minum nih bener lah hangat, dek back lagi lah, yo.
4: Ya Allah, hari bener
0: kan? Lah buat nih.
4: Jam nyobaan diri kan dek nih.
0: Yo, Bang Rido nak denger lagu apa? Dia sanggup lagi kau lah.
4: Aku minta lagi
0: lah. Oh, lah deh lagu Bulan Bintang adik kuputar. Salam untuk sampai.
4: Galau terus ya.
0: Galau aku hangat meretet nih dek kepala aku berasap asaran.
4: Salam.
0: Yalah silakan.
4: Salam apa? Abdul. Perintah tadi yo. Kita ke.
0: Yo.
4: Berakhir mo. Apa bujang apa? Aku yang sekarang
0: yo.
4: Jadi sentak rayung. Yulia, Yaral, Ibu Umarni, Bu Fitri, yuk, Panama,
0: Putra
4: Sambat, yuk.
0: Putra Sambat.
4: Kita di Purwan tadi, di apa namanya, Rino, yang kacil, yuk. Apa, gue. Ano, apa nama, apa, yang aku, aku, ya. Koyaw
0: Koyaw
4: anak-anak, Mbak Sisa, no? Lawan semua bayi lah, Bang Rido nih.
0: Aku nah, makasih Bang Rido.
4: Ya, enggak siang lah. Empat mana kan minum.
0: Ya lah, Bang. Halo, Bang.
4: Ya, semua lah, di rumah Bang Rido sebekan itu lah.
0: Amin,
4: lah. Cepat hujan lah, kira aku terada.
0: Amin, bener lah.
4: Oh.
0: Sanggup pagi lah, kok.
4: Betul, kita pulang, hujan, sepap, kira.
0: Tau, lah, Bu, no.
4: Terada, ya.
0: Yolah.
4: Apa kata Tira?
0: Yuk, makasih Bang Rido.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dile lagi kita lanjut sepradi. Entah ku bukan secawan madu lagi, secawan naik lah nih. Ku nak nyari lu sepradi, jangan kemana-mana, tetap di perempat sungai lihat.

0: RRI Pro 4 Sungai Sahabat Budaya, yo yang bergabung kembali bersama RRI Pro 4 Sungai Liat di sore hari ini. Ku lagi buka di line telepon kita ya, Sepradi. Halo, berincak berdae.
1: Berincak berdae, wahai sampai hati.
0: Capek suara seksi, Neh.
1: Yusri, Mbak Rara.
0: Yuk, siapa?
1: Yusri.
0: Ngapa suara nih?
1: Iyalah, biasalah dari Lampung tuh, jadi nak nela suara.
0: Banyak gak makan durian, meni.
1: Dek, durian di sini baru berkembang, Mbak Rara.
0: Pacar serak-serak nih suara ya. Dek, keciri ya, Gi.
1: Di Lampung ya kan di jalan minum kurang. Udah makan petai di Lampung.
0: Wadah.
1: Ya, minum agak kurang kan di jalan-jalan. Dek, kawang antar ke kamar mandi terus. Mana diri gak keliat kan. Sampai rumah ngetem rambut.
0: Yalah ubat apun tuh.
1: Yalah ubat kan. Udah makan rambut, makan duku.
0: Wadah, mania.
1: Adik lah nginyam durin dari anu Bangka Barat karena diantar orang. Jadi ubat gale kan.
0: Oke lah, ini yuk Seri, nak nenger lagu apa?
1: Ayo nak nenger lagu anu apa? Kalau secawan madu.
0: Secawan madu, sakulah.
1: Laude belum ge?
0: Laude, laude.
1: Oh laude, we kasihan ge ku. Ku tadi di belakang mah jadi tidak kedenger. Lagu anu pon lagu. Kita tes air hina. Kita tes air hina.
0: Lah pun.
1: Yang ni ya, yang siapa namanya yang cewek ya? Salam salam.
0: Oke, salam
1: salam ke Isinta Beruas ya, ada Miri. Saben ko ayo dari ke saben membujang Ibrahim yuk Mary. Ke saben nama yuk Rindu Mama Rati. Ke Farida, ke Abdul, ke yuk Dati. Ke yuk Amina, ke Embera, ke Julia, ke saben kakek Sakamura. Sampai Mang Ian semoga cepat sehat. Bang Iing, ke Yukmar, ke siapa? Ke segali-gali lah dibungkus habiskan batu kecuali.
0: Oke lah sih.
1: Mbak Marara selamat tugas dan semoga sehat selalu, cantik selalu, sukses selalu.
0: Oke.
1: Tapi sialah ke mak mertuaku nih, tengah nyambel asem.
0: Oke lah,
1: Pon. Nyambel peni nih.
0: Mantul. Itulah ubat lah.
1: Oke, kayak ubat batuk tadi kan. Makasih, Mbak Rara.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, Spredi, di belakang yuk Sri yang bergabung di Bedincak Bedek kita sore hari ini. Ada siapakah? Siapakah? Kata orang Spredi. Yo, kita kembali ke penelpon. Halo, Bedincak Bedai.
2: Halo, Bedincak Bedai. Wah, sampai hatinya.
0: Sampai.
2: Ya, kalau di Lampung ya kan banyak makan durian. Banyak makan rambutan. Kalau di Lampung tuh banyak rambutan.
0: Oh, iyalah katanya tadi itu makan rambutan.
2: Ah, keselak biji rambutannya ya. Kalau udah percaya, tanya, benar gak di Lampung tuh banyak rambutan?
0: Banyak lah, katanya tadi makan petai udah sambil kan?
2: Petai, rambutan, banyak.
0: Mantul lah jadi ya ubat, kan?
2: Ini kalau udah salah di Lampung Timur, jalan kita naik nyebrang ke Jawa. Di Lampung Timurnya ada pembibitan udang. Banyak itu pembibitan udang.
0: Telur
2: udang.
0: Seru.
2: Seru kalau kesanen. Ketendang kahuni.
0: Jadi kakek nih kayak ala galak lah nempuh ke sih ya.
2: Bukan galak, lewat bayi.
0: Tapi seger lah pacak nengok-nengok macam nak tu ada Oke lah poneh. Kakek angan bertet macam nak nih ngantet tulang asa nak denger lagu apa?
2: Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin, oke lah siap.
2: Salam salam mak.
0: Oke.
2: Salam salamnya untuk Ibu Triatun, semoga lekas sembuh. Semoga istilah diangkat penyakit dari batuk untuk Zubro atau Bang Rido. Untuk Ibu Karmet atau Ibu Mary, untuk Nenek Gala juga di Ayat Mesu, untuk Pak Berahim 86, untuk Yulia, untuk Pak Bano, Pak Yan yang lagi sakit katanya, semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya.
0: Amin.
2: Untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Ibu Sinta di Beruas. Untuk Mama Rati di Pagarawan.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Koya, untuk semua-semua lah, dari A sampai Z, pokoknya kita gulung habis. Ya lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Okay. Kalau saya berbuat pola, kadatan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu mobil dan bensinnya yang bakal diputarkan. Kita lanjutkan kembali 08 12 13 14 10 39. Yuk sahabat budaya gabung yuk. Di malam hari ini kita kembali ke penelpon. Halo Beninja Badai.
1: Halo Beninja Badai. Sampai ya taya.
0: Sampai ya taya. Kayak sapan.
1: Ayo udah tine dipugul.
0: Au rampu gul lupa apa kabar.
1: Nek panas bedengkik nek sapan.
0: Bek lagi. Nek kayak rara nek yuk dati.
1: Oke rara. Kan kentik di gendang sama au.
0: Oh yuk dati. Pok dek kaek kan. Nanget meretet nek. Nek
1: mandi di rumah lah.
0: Oh di rumah lah seger ai lagi penuh
1: lagi ande lagi ya mendek lama aja panas aja dapat lah perigi ya
0: hukur lah pun nah
1: lagu pun
0: yo lagu apa nih yuk
1: lagu nih pusara cinta deh dek
0: pusara cinta oke salam untuk siapa
1: ade
0: pusara cinta
1: salam ke Abdul ke Rida ke di Bintet no amang apa tadi ya
0: Yang mana?
1: Nek tadi nek.
0: Kakek Sakamura.
1: Oh, kakek Sakamura ya di salam kenal.
0: Yo.
1: Bu Desumi, Amang Acong, Bu atau Dadung kita kayak Nyaya, kayak Mas Sulaiman kita.
0: Alah.
1: Kayak Gali lah no.
0: Oke lah.
1: Apa Rara?
0: Kayak Rara.
1: Oh, kayak Rara nek. Kayak selamat tugas baiklah.
0: Oke.
1: Yo, assalamualaikum Ra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah bergabung kayak kita di sore hari ini. Ya kita lanjutkan kembali seperti mana tadi pusara cinta. Taruh seperti ya kita ke penelpon lagi 08 12 13 14 10 3 sampai 9. Seperti di Benincia pada kita yang super hot pop di Bangka Belitung tapi yang tengah di perjalanan menikmati liburannya di Pulau Bangka. Selamat datang untuk sahabat budaya Seperti yang berkunjung ke Bangka Belitung. Mudah-mudahan berkesan ketika liburannya di Pulau Bangka. Oh, mudah-mudahan juga perjalanannya menyenangkan, tapi tetap berhati-hati. Memang pantai-pantai di Bangka itu memang indah, tapi karena kondisi perairan, kemudian cuaca, angin, peranginan, kayak itu super kencang memang. Jadi tidak dianjurkan untuk mandi. Jangan mandi ya kawan-kawan, jangan mandi ya seperadi ya, hindari ya. Nah untuk di sore hari ini memang momen yang pas ketika pengen menikmati liburannya di suasana alam terbuka. Jadi untuk sahabat budaya happy terus, mudah-mudahan menyenangkan. Dan kali ini kami sapa kembali seperadi yang masih ingin bergabung suasana sore akhir pekannya di Bedincak Badai. Silakan yang bergabung di 08 12 13 14 10 39. Yang mendengarkan di 103,9 FM, RRI Digital atau juga streaming rri.co.id.

0: Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam, rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi. Pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Belitung masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pembinaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai geopark, kita harus berperan aktif dalam jejaring geopark, baik nasional maupun global. Dalam hal ini misalnya di Indonesia itu kan kita ada organisasi Jaringan Geopark Indonesia atau JGI, kemudian ada juga Jaringan Geopark Asia Pasifik atau APGN, Asia Pasifik Geopark Network, kemudian ada juga Jaringan Geopark Global atau Global Geopark Network. Jadi syarat penilaian yang membuat Geopark Belitung masuk dalam UNESCO Global Geopark itu karena sudah dianggap sudah memenuhi 4 kriteria itu. Nah, kemudian 4 kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari UNESCO langsung. Kemudian ada proses penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
0: Geopark Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek aspek geologis, biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan tomat. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal. Itulah alasan

0: dari 1000 poin tertinggi.
1: Sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri, kita ada mengusung 3 warisan geologi signifikan. Yang pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali, yang tersebar di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Panda Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu, Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut bilitonite tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, bilitonite tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi 3 geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
0: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Ciletuh, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam, dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri, terdapat puluhan objek wisata dan 17 diantaranya begitu spesial, menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Di dalam kawasan geopark itu ada yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Kemudian dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Open Pit 6 Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geosite Gunung Tajam, kemudian ada geosite Batu Baginda, kemudian geosite Pantai Punai, geosite Tebak Rasau, kemudian ada juga geosite Garumedang. Nah, setiap geosite itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geosite ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
0: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung, terdapat 4 potensi warisan

Belitung dan Belitung Timur khususnya, dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya, untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Sahabat Budaya, kali ini kami cukupkan kebersamaan dalam lagu-lagu khas Nusantara. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 Sungai Liat untuk mengikuti pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Baik, dengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Bangka Belitung sore ke Bangka Belitung malam bersama saya Abdurrahman Aris. Saya akan menemani Anda ke usaha nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selepas salawat kami hadirkan untuk Anda tadi pendengar. Selanjutnya saat lagi nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Namun sebelumnya kami akan hadirkan dengan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

0: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada
3: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan.

Melestarikan kebudayaan Indonesia. Perjalanan tokoh yang dikenal di kawasan Tanah Melayu memberi warna dalam cerita yang akan hadir kali ini. Keperkasaan, kehebatan tak selamanya membawa kejayaan. Akankah kesaktian dan kesombongan dapat menyelamatkan tokoh ini? Mari simak mini legenda. Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat.

0: Sesuai dengan kepercayaan orang Hindustan, setiap anak punya peruntungan masing-masing. Aku ingin mengetahui seperti apa peruntungan anak-anak hamba. Ulu Balang! Ulu Balang!
1: Iya, Tuanku Raja. Gerangan apa Tuanku Raja memanggil hamba?
0: Ulu Balang, segera kau panggil ahli nujum. Katakan padanya, segera menghadap Raja.
1: Baiklah Paduka Raja, titah segera disampaikan.
2: Hamba Paduka Raja, apa gerangan yang membuat Paduka Raja memanggil saya?
0: Hai ahli nujum, kau terawang dulu peruntungan anak-anakku. Katakan dengan sebenarnya.
2: Titah Paduka.
0: Bagaimana?
2: Baiklah Paduka, berdasarkan terawangan saya, hamba melihat jika anak-anak Paduka hingga dewasa dan berumah tangga masih berada di tanah Hindustan ini Paduka, maka negeri ini akan terjadi perang Paduka.
0: Apa katamu hai ahli nujum? Akan terjadi perang?
2: Benar sekali Paduka. Jika ingin selamat, sebaiknya ketiga anak raja harus dipisahkan.
0: Jadi apa yang harus aku lakukan?
2: Tuanku Raja harus membuat kapal layar yang besar untuk ketiga anak ini. Mereka harus mencari tanah bertuah.
0: Tanah bertuah? Di mana tanah bertuah itu?
2: Tanah bertuah terletak di Kuala yang mempunyai tiga pulau,

0: pun memerintahkan kepada ahli pembuat kapal agar dibuatkan kapal layar yang agak besar. Seminggu kemudian, kapal itu sudah siap. Berlayarlah ketiga putra Raja Hindustan menuju tanah bertuah.
1: Hei, si mata empat. Siap. Kalian lihat itu. Itu seperti gundukan tanah yang tinggi. Gundukan tanah itu bukan gunung dan juga bukan bukit. Aku akan tetap tinggal di sini, di daerah Bangka kota ini.
2: Tapi itu bukan tiga pulau, si Patida.
1: Ah, terserah menurut kalian apa. Mungkin inilah yang dinamakan pulau pelepas, pulau nangka kecil, dan juga pulau nangka besar. Ketiga pulau ini terletak di daerah Selat Bangka, dekat dengan Sungai Selan. Dan sesuai pesan ayahanda, kita harus menemukan daerah bertuah, dan inilah tempatnya. Ini kuala yang mempunyai tiga pulau. Aku akan tetap tinggal di sini, di daerah Bangka kota. Terserah kalian, kalau kalian ingin tetap tinggal, ayo. Kalaupun tidak, silakan lanjut perjalanan kalian.
3: Baiklah, si Pahit Lidah. Kami akan melanjutkan

0: perjalanan ini, kami akan mencari pulau bertuah.
1: Ya, terserah kalian.
2: Si Mata Empat dan Siak akhirnya menemukan kuala yang mempunyai tiga pulau. Si Empat Mata menemukan kuala Kota Waringin dan menetap di sana. Dan Siak menemukan kuala Menduk dan menetap di Kota Kapur. Bahkan Siak mendirikan kerajaan di Kota Kapur dan menjadi raja di sana. Bertahun telah berlalu, keadaan berjalan aman. Hubungan ketiga bersaudara ini tetap baik hingga suatu ketika.
3: Lapor Paduka Raja. Hamba mendapat kabar dari Kota Kapur kalau adik Paduka Raja Siak menghilang.
4: Apa katamu, pengawal? Siak menghilang?
3: Benar, Paduka. Berita ini dari sumber yang dapat dipercaya.
4: Baiklah, siapkan keberangkatanku. Aku akan segera ke Kota Kapur. Ada apa gerangan? Dan aku akan memeriksa apa yang menjadi penyebab Siak menghilang.

Aneh, di sini begitu tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Kemana Siak? Aku harus melaporkan hal ini kepada si pahit lidah.

0: si pahit lidah. Kita harus mencari Siak. Sudah lama ia menghilang. Aku curiga, apa yang menjadi sebab ia menghilang? Pasti terjadi apa-apa dengan Siak.
1: Baiklah, Mata Empat. Kita akan mencari Siak. Ayo kita berangkat. Mata Empat. Sebentar, berhenti. Coba kau dengar itu. Sepertinya ada suara. Suara orang kah? Apa kau juga dengar?
0: Di mana Pahit Lidah? Aku tidak melihat siapapun di sini.
1: Kau diam, si Mata Empat. Aku akan menegur orang itu. Hei, siapa di situ? Hei, siapa di situ? Sekali lagi aku memanggilmu, siapa di situ?
0: Si Pahit Lidah, aku rasa tak ada orang di sana.
1: Jika kamu tidak menjawab, membatulah engkau.
2: Setiap kali si Pahit Lidah memanggil orang atau memanggil sesuatu, ia selalu mengatakan membatu dan diiringi guntur yang menggelegar.
0: Si Pahit Lidah, hentikan!
1: Apa yang harus kuhentikan, Mata Empat?
0: Kamu lihat, setiap kali kau mengucapkan kata membatu, yang di sekelilingmu menjadi batu. Lihat, kau lihat itu. Buaya, rusa, ikan, pohon, dan wanita tua itu semua menjadi batu, Pahit Lidah.
1: Biarkan saja mereka. Itu akibat jika mereka tidak menjawab pertanyaanku. Mereka kelak akan menjadi saksi dari setiap perkataanku saat ini. Penduduk desa Kota Waringin ini akan selalu ingat denganku. Batu nenek-nenek yang sedang menanggok udang ini, kuberikan nama Batu Nek. Dan satu lagi, rusa itu pun akan kuberi nama Batu Rusa.
0: Sudahlah, Pahit Lidah. Tidak ada gunanya kau seperti itu. Yang ada, semuanya membatu karena perkataanmu. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita mencari Siak.
2: Akhirnya, kedua bersaudara ini melanjutkan perjalanan berlayar menuju Bukit Siguntang, Palembang.

0: si pahit lidah. Hmm, kita sudah sampai di negeri cermen si lumbai-lumbai ini. Kita berhasil menang. Dan Raja Kiai Kandung serta Ibu Menteri Selindung Bulan hilang di Bukit Siguntang. Aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Siak pun ikut menghilang. Jangan-jangan...
1: Apa maksudmu, si mata empat?
0: Tidak.
1: Kau menuduhku?
0: Tidak begitu, si pahit lidah. Setelah ini, siapa lagi lawan kita?
1: Kita berdua.
0: Apa?
1: Kita berdua? Kita berdua.
0: Kita ini bersaudara, si pahit lidah.
1: Aku tidak peduli. Kita duel saja. Siapa yang paling kuat di antara kita berdua?
0: Hah?
1: Ya.
0: Baik. Karena kau yang menantang aku akan melayanimu, si pahit lidah.

0: Bagaimana jika salah seorang dari kita berbaring terlungkup di bawah pohon enau itu? Dan yang satunya lagi memotong buahnya. Siapa yang tertimpa buah enau itu, dialah yang akan mati.
1: Kau pikir aku takut? Baiklah, aku yang berbaring, kau yang memotong.
0: Aku yang memanjat dan menjatuhkan buah enau itu. Bersiaplah, engkau akan mati sematang pat.
1: Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Kau lihat.

0: sekali tidak?
1: Wajar saja karena buah-buah itu kau tangkis.
0: Sekarang kau yang telungkup.

0: harimau itu.
1: Bersiap-siaplah, pahit lidah. Tampak hentikan, buah ini menimpa kepalaku.
0: Tidak. Akhirnya kau tahu siapa yang lebih hebat. Tak ada yang dapat mengalahkan aku. Aku tidak dapat melihat buah-buah itu jatuh, dan kau tidak dapat menangkisnya, karena aku memiliki 4 mata.
2: Akhirnya si pahit lidah mati, kalah bertarung dengan si mata 4. Tapi kematian si pahit lidah membuat si mata 4 berpikir.
0: Maafkan aku si pahit lidah. Kau seorang petarung yang tangguh. Selama perjalanan bersamamu, ada satu hal yang membuatku heran. Saat kau mengucapkan kata-kata batu, maka akan menjadi batu. Sebenarnya, di mana letak kesaktianmu itu, si pahit lidah?

0: lidahnya. Lidahnya berwarna hitam. Oh, ternyata disinilah letak kesaktian si pahit lidah. Aku harus menjilat lidahnya agar kesaktiannya berpindah kepadaku.
1: Si mata empat mendekat dan menjilat lidah si pahit lidah. Lalu

Demikianlah sajian album legenda produksi RRI Sungaliat Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat ke ruah tok kami lo amang.
1: Hah, dia ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak Ika belajar, tapi lu madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun aseku 8 tahun kak berjanji tapi nggak ngomong ngetak.
0: Dak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun ke gale ilmu amang kek ko.
1: Nyaman bener ko nggak? Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini ne, weu ga?
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku ne.
1: Yo, cepat man nak belajar ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita lah nyagi ya.

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

Selamat malam Sepradi Sahabat Budaya di 103,9 MHz Pro 4 RS Sungai Liat Sepradi Iren Ngantika. Oh, malam hari ini hari Sabtu malam Minggu Sepradi Oda. Nah, di 1 Agustus awal bulan Agustus 2006 Sepradi Sahabat Budaya lah kita hadirkan tadi legenda untuk Ika Sepradi, si Mata Empat dan si Pahit Lidah Sepradi. Nah, di edisi selanjutnya Sepradi Sahabat Budaya di program selanjutnya ada Dendang Serumpun Sebalai sesi pertama nih Sepradi Iren hadirkan untuk Ika Sepradi. Oh, di Serumpun Sebalai nih kita langsung ke Belitung Beo. Nah, di Belitung nih ada tradisi makan dulang, bedulang seperti kalau di sini kan sepintu sedulang, ada. Nah, menilik bedulang, tradisi makan bersama yang unik di Belitung seperti kita yang di Belitung, oh dari Belitung Island seperti. Nah, makan merupakan aktivitas yang selalu ada pada setiap warga masyarakat dimanapun kita berada seperti. Nah, namun karena negeri ini memiliki banyak unsur budaya, maka di beberapa daerah kita ini bisa menjumpai beberapa tradisi makanan yang unik. Nah, seperti sahabat budaya, salah satu tradisi makan yang unik dan menarik toh yang pacak kita jumpai di salah satu daerah kita di Belitung yang bernama bedulang. Nah, disebut tradisi karena memang bedulang ini bukanlah muncul kemarin hari seperti, oh, tapi tradisi makan bedulang nih lah ade kayak muncul sejak lama dan akhirnya mengakar dalam kebudayaan masyarakat Belitung. Nah, lalu seperti apa seperti, oh, tradisi makan bedulang atau juga disebut nganggung nih yang unik. Nah, kita ada ulasan seperti di sini seperti, oh, secara bahasa bedulang sendiri berarti makan menggunakan dulang, yakni nampan besar yang berbentuk bulat. Jadi dalam bedulang nih ada prosesi makan bersama di mana pada satu dulang toh ada 4 orang yang saling berhadapan dan duduk bersilang atau lesehan untuk menyantap makanan yang ada pada dulang tersebut seperti. Nah, jadi agar lebih ramai yuk dan terasa kebersamaan, maka tradisi makan bedulang nih biasanya dilaksanakan di masjid-masjid atau di balai desa. Nah, sebentar lagi kalau kita nak ada di daerah Rarak Lapo sana seperti yuk Maulid Nabi biasanya di bedulang nih seperti yuk. Nah, seperti sahabat budaya ada di Belitung Bayo, di Bangka, Kabupaten Bangka, dan juga di Bedulang, seperti sahabat budaya, cuman beda-beda nama ya, Bedulang sama di Belitung. Kalau di Bangka nih, sepintu sedulang, oda. Nah, melihat dari wujud Bedulang, nganggung lah, same lah nganggung, oda. Di Belitung Bedulang, di Bangka nih nganggung, oda. Nah, jadi melihat dari wujud Bedulang nih, maka tradisi makan masyarakat Belitung nih diperkirakan muncul saat Islam mulai masuk di Belitung. Nah, hal ini bisa dilihat dari aturan Bedulang yang mengharuskan orang yang menyantap duduk bersila sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi selain itu ada riwayat Bedulang juga bisa diteliti, ditelusuri dari cerita setempat yang menyatakan bahwa Bedulang nih dulu merupakan tradisi makan bersama dalam sebuah keluarga di Belitung. Jadi untuk bisa makan bersama, istri dan anak-anak akan menunggu ayah pulang bekerja menambang timah. Nah, saat ayah sudah datang di rumah, maka acara makan bersama dalam keluarga pun segera dilakukan. Nah, inilah cikal bakal munculnya bedulang nih sebagai tradisi makan bersama di Belitung. Nah, namun seiring waktu, tradisi makan bersama nih dalam keluarga nih memang berkembang menjadi tradisi makan yang dilakukan pada momen-momen tertentu seperti acara besar keagamaan, kemudian acara adat di Belitung. Nah, dari sinilah kemudian bedulang dikenal sebagai budaya Belitung dalam artinya secara umum. Selain itu, kisah Belitung ne juga bisa ditelusuri dari perlengkapan pokok yaitu dulang atau tudung saji ya, yang bundar. Jadi dulu tudung saji yang digunakan dalam bedulang ne adalah dulang kayu hingga kemudian berganti menggunakan dulang seng hingga sampai saat ini seperti. Sebenarnya sahabat budaya kembali kalau kita lanjutkan lagi, oh, tradisi bedulang nih akan Iren hadirkan. Kita dengar dulu beberapa buah lagu untuk Ika di malam hari nih, malam Minggu seperti, oh. Jadi selamat bermalam Minggu untuk Ika seperti, oh. Iren sapa dulu Ika seperti, oh. Yang lagi menjalankan aktivitas sampai baru pulang dari aktivitas, saya selalu untuk Ika seperti, oh. Yang lagi di jalan mendengarkan melalui RRI digital kami seperti, selamat sampai tujuan, oh. Baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 seperti. Halo seperti, oh. Sehat-sehat selalu lalu seperti oda. Yo, kita dengar pun oh, lagu yang akan Iren hadirkan untuk Ika di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RS Sungai Liat. Oh. Iren hari ini nganti Ika sehingga jam 12 malam kelak. Jadi jangan kemana-mana, seperti oh, Ika kanti lah Iren di Pro 4 nih, oda. Oh,

Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Luas hutan hujan tropis Indonesia merupakan terbesar ketiga di dunia. Namun kebanggaan tersebut saat ini hampir tidak berbanding lurus dengan kerusakan yang terjadi. Lajunya tingkat deforestasi akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan berdampak buruk bagi kelestarian alam. Setiap detik, hutan kita mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan. Pengelolaan hutan di Indonesia selama ini kehilangan filosofi tentang pentingnya kelestarian. Untuk itu, diperlukan kepedulian dan komitmen kita sebagai masyarakat untuk bersama-sama berjuang menyelamatkan bumi, tempat hidup kita ini. Mari menanam pohon demi masa depan bumi kita. Selamatkan bumi, selamatkan peradaban.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penen Es?
0: Bukan kone.

0: S. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat S.
1: Ya apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Nangantok. Konon.
1: Wah ya gul, lah ngejang tiker po ngadep radio perompet. Lah jam berapa suane?
0: Hau lali not mata nedek sadar hari ini lah jam 10. Wah non.
2: Tangtut, tembang terakhir untuk

0: Oke bro, benarkan rumah ini sasarannya?
1: Iya, rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
0: Oke. Loh, orangnya bangun.
1: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
0: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
1: Ya tahulah, aku kan perokok.
0: Sekarang kamu kok gak batuk?
1: Kan gak tidur.
0: Oh iya ya.
1: Ini mau maling apa mau ngobrol?
0: Enggak usah dilanjut lah. Batuk-batuk terus dia gak tidur-tidur loh. Kita nanti malah kepergok.
2: Ingat, jika ada maling

0: Bile berarti kela atau dalam arti juga nanti. Dile merupakan bahasa daerah Bangka yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga saat ini, terutama masyarakat yang tinggal di perkampungan. Dile mempunyai maksud kata ketika seseorang hendak menyampaikan tunggu sebentar kepada orang lain. Misalnya, guys, yuk kita gi. Dijawab, dile lu, yang artinya kelak atau nanti ya. Dile adalah salah satu contoh kata yang menyimpan keunikan di dalam ragam kata dan bahasa daerah yang Bangka Belitung miliki.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

103,9 Megat Pro 4 RS Sungai Liat. Seperti sama budaya kita di program acara kita selanjutnya ada Tangtut, tembang terakhir untuk tiduk seperadio. Nah, seperti sahabat budaya, informasi yang Iren hadirkan di malam hari ini dikutip dari RRI.co.id kita seperadio, ada rahasia tiduk nyenyak, kunci utama tubuh bugar dan pikiran jernih seperadi. Ah, seperti apa itu seperadi sahabat budaya? Oh, jadi kualitas tidurnya seperadi harus kita perhatikan seperadio. Jadi selama 7 hingga 8 jam setiap malam merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Nah, jadi banyak orangnya menganggap tidur sekedar rutinitas melepas lelah. Padahal saat kita tidur, tubuh bekerja secara intensif untuk meregenerasi sel yang rusak seperadi. Nah, memperkuat sistem kekebalan tubuh kita serta menyeimbangkan hormon penting seperadi. Oh, nah, tanpa tidur yang cukup seperadi, fungsi organ tubuhnya tidak akan berjalan optimal dan risiko terkena penyakit kronis seperti serangan jantung kayak diabetes akan meningkat secara signifikan. Nah, jadi masalah kualitas tidurnya kerap dialami oleh para pekerja, oh kayak kami nih pegawai malam seperadi oda. Kemudian pelajar, jangan ikat tidur malam, jangan begadang seperadi o. Nah, hingga masyarakat perkotaan yang sering berhadapan dengan tenggang waktu dan gaya hidup serba cepat seperadi. Jadi aktivitas yang padat serta paparan stres harian membuat banyak orang sulit mematikan pikiran saat malam hari. Akibatnya, alih-alih beristirahat dengan tenang, mereka justru terjebak dalam pola tidur yang buruk dan bangun dalam kondisi lelah seperadi. Nah, masalah kurang tidur nih umumnya dipicu oleh kebiasaan buruk yang dilakukan di dalam kamar tidur maupun

0: pun lingkungan sekitar tempat tidur seperti. Jadi kamar yang terlalu terang, berisik atau bersuhu panas menjadi penghambat utama tidur untuk utama tubuh untuk rileks Pradi. Nah, selain itu Pradi, kebiasaan membawa pekerjaan atau gawai ke atas tempat tidur membuat otaknya merespon kamar sebagai tempat bekerja bukan tempat untuk beristirahat Pradi. Nah, sebagai sahabat budaya, waktu ideal untuk mulai menerapkan pola tidur yang benar tuh adalah saat nih juga Pradi, oh, terutama pada malam hari nih sebelum jadwal tidur dimulai, kurangi tidur kronis yang dibiarkan berlarut-larut tidak hanya merusak stamina harian tetapi juga secara perlahan menurunkan kemampuan konsentrasi, merusak suasana hati, kayak memicu penuaan dini pada kulit Spradi. Jadi mengabaikan kualitas tidurnya sama saja halnya dengan membiarkan tubuh beroperasi tanpa energi yang cukup. Jadi Spradi, oh, untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas, nah Ika Paca menerapkan metode sleep hygiene. Sleep hygiene secara konsisten Spradi, oh. Nah, mulailah dengan mematikan layar gawai minimal 30 menit sebelum tidur agar produksi hormon melatonin tidak terganggu oleh paparan blue light. Jadi selain itu, atur suhu kamar agar tetap sejuk, hindari konsumsi kafein di sore hari, dan lakukan relaksasi ringan seperti membaca buku atau latihan pernapasan agar tubuh siap memasuki fase tidur lelap seperti. Nah, itu dia sebenarnya sahabat budaya. Di malam hari ini tangtut kita Iren hadirkan untuk Kak Sapradi. Oh, jadi ada rahasia tadi Iren hadirkan, Iren beri Ika. Oda. Rahasia tidurnya nyenyak, kunci utama tubuh bugar dan pikiran jernih. Sapradi sahabat budaya yang bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Nenek, ya sebenarnya sih tidak buka line telepon, oh, tapi ada yang telepon kita angkat lah penelponnya, kayak kangen kayak suara Iren ya. Oda. Kita angkat penelpon, ada siapa di mana nih? Halo, selamat malam.
1: Malam Iren.
0: Selamat malam, ke siapa di mana nih?
1: Masih ada tahu siapa nih?
0: Oh, yuk Julia.
1: Oh, enggak keren.
0: Oh, kangen ke Irena malam-malam nelfonnya. Alah,
1: kangen lah.
0: Kira lah tidur, belum tidur kan?
1: Dapat jadi tidur, ayo.
0: Oh, apa gawe ya? Dengar suara Irena dapat jadi tidur.
1: Alah, dengar suara Irena, cuap-cuap.
0: Oh kan.
1: Gimana supaya pacak tidur? Gimana supaya pacak tiduran?
0: Supaya pacak tidur tadi lahiran hadirkan. Oh, dak usah main HP. Dak usah nengok HP. Au, ha. Tidur lau deh ya. Oh, dak.
1: Ayo agi di telepon.
0: Is, di telepon Yayang.
1: Salah.
0: Oh kan.
1: Salah lah.
0: Siapa pon?
1: Kawan.
0: Pukul awak supaya pacak tidur, kualitas tidur nyenyak toh, metode sleep hygiene. Jadi mulai mematikan layar gawai toh 30 menit nak tidur.
1: Oh, nah. Kayak, nak ya.
0: Ao matikan lampu paparan blue light. Nah.
1: Oh, matiin lampu. Ayo biasa nak tidur matiin lampu kok.
0: Ao lah biar jadi nyenyak, dok sepikir HP lah, jauhkan dari HP, gawai HP.
1: Pikir macam mana?
0: Apa?
1: Tapi emang banyak pikir macam mana?
0: Macam mana? Apa yang dipikir malah nak tidur?
1: Mikirin sesuatu.
0: Apa yang dipikir? Lah jam tidur, Nek. Jam berapa biasa yuk Julia tidur?
1: Jam 12, kadang tak tentu lah.
0: Tidur yang sehat, Nek. Nah. 7 hingga 6 jam, Nek.
1: Ya ada jam 7. Orang sholat isya baru sudah.
0: Oh, lah 7 jam hingga 6 jam lah maksimal lah, 7 jam sampai 8 jam tidur yang sehat nih. Jangan sampai ke Irene malam-malam begadang.
1: Kangen ayo ke Irene.
0: Oh, kangen no. Yolah, penak lagu apapun.
1: Putra. Hah? Ada salam dari Bang Putra.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat, oh.
1: Au.
0: Alah pon, lagu apa pon biar pajak tidur malam nairin putar pon.
1: Kenangan terindah.
0: Kenangan terindah dari siapa tuh yang orang Bangka yang tuh kan?
1: Bangka apa namanya tuh?
0: Apa?
1: Apa namanya tuh, Iren?
0: Iwan Carlos.
1: Tahu lah pokok bukan.
0: Apa?
1: Tagalung.
0: Tagalung? Alak lah, pokok kenangan terindah Iren cari, oh, biar yuk Julia pecah tidur.
1: Yang tapi ngape berdebar hatiku tiap kali kada di dekatku.
0: Siapa nyanyi itu?
1: Utang Galung.
0: Oh, lapun kelahiran cari pokok kenangan indah, oh.
1: Ah, kenangan yalah yang indah.
0: Ah, tidur udah ya, jangan tidur sambil denger hati toh, sambil denger lagu toh. Ah, lapun ayolah. Salam ke siapa nih?
1: I miss you.
0: Hah? Yo, nak titip salam enggak?
1: Salam lah.
0: Ah.
1: Kecap ya. Salam ah. Gak tidur gale lah orang asli kok.
0: Ah, oh, lapun selamat tidur lah untuk ikak semua yang ada.
1: Selamat tidur lah untuk semua yang ada di Pulau Kapok.
0: Lah, tuh bayi.
1: Oke,
0: lah pun. Yo.
1: Yang suka makan rokan nih.
0: Yo, sok pagi ketemu ke Iren be badin cak bedai lagi ada suara Iren be.
1: Besok kok.
0: Oh, jam 3.
1: Masuk.
0: Yo lah pun. Masuk be kelak.
1: Oke.
0: Ya lah pun.
1: Ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Iren.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Julia. Oh, yuk Julia. Bunga dahlia air wai. Ah, hai. Ya kangen rupa kayak suara cuap-cuap suara yang udah cairan ya dah. Alapun kita hadirkan lagu request permintaan yuk Julia tadi. Kenangan rindang, kenangan. Biar nyepet tidur, tidur lah udah ya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
2: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
3: Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi.
2: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut.
2: Sang guru memotong cerita Abdullah.
3: Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
2: Ya, dia berkhianat Abi, kacau lupa kulitnya, jawab Abdullah.
3: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru.
2: Muhasabah itu evaluasi diri.
3: Alhamdulillah sudah Abi, insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
2: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
3: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
2: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
3: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
1: Jadi, pemaaf Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
3: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan.
3: Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
1: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
3: Astagfirullah.
1: Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
1: InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
3: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
1: Masya Allah.
4: Hei, Dul. Mau kemana?
3: Sapa temannya ceria.
4: Mau ke Denpasar?
3: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
4: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
1: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati.
5: Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Perumpat FM RRI Sengelit Suara Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sepradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu senang sekali keku Yu Regina yang hadir lagi nanti Ika di kesempatan pagi hari ini. Edisi Minggu akhir pekan tanggal 2 Agustus 2026 Sepradi. Sampai jam 10 kelak, aku nganti Kak, tentu dengan serangan acara yang lah kami persiapkan di sepanjang hari ini Sepradi. Oh, di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah ke Ika Sepradi, komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6 kelak. Terus dilanjut ke ngupi pagi, ngomong apa bayi pagi-pagi ke perempat RRI jam 6 sampai jam 8 pagi. Dilanjut ke berobat, beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10 Sepradi. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua Sepradi. Oh, dan tentu semoga hari ini hari Minggu akhir pekan bisa menjadi hari yang sangat membahagiakan. Nah, untuk IKA yang lah punya planning kemana, semoga berjalan dengan lancar. Ya, lupa Sepradi, lanjut bayi langsung ku kantika di kebersamaan kita di Kupia kali ini Sepradi. Oh.

Langsung baiklah, saat aku hadirkan untuk Ika Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa bersama Ustadz Hoiruman kita. Kali ini dengan topik hati-hati terhadap perkara syubhat. Oh, kelak dilanjut kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 sebelum kita jelang acara selanjutnya di Ngupi Pagi kelak. Jadi untuk Ika, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Ngeliat Sore Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupia, komunikasi perkara iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, acara Kupiah, bersama kami Ustaz Hoiruman Deha. Semoga acara yang kita adakan ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi acara yang disenangi, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membanggakan dan menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal perjumpaan kita ini, tentu tidak ada kata yang paling indah untuk kita ucapkan. Tidak ada ungkapan yang paling indah untuk kita ungkapkan daripada memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan taufiknya beserta hidayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah senantiasa menurunkan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua. Maka tidak ada sesuatu yang paling indah kita ucapkan sebagai bentuk balasan kita kepadanya daripada ucapan alhamdulillah, syukur kepadanya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini seperti biasa kita akan membaca kitab yang sangat fenomenal. Kitab yang di situ berisi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang disusun oleh seorang ulama yang begitu luar biasa dari Uzbekistan, tepatnya di daerah Bukhara, yaitu Imam Al-Bukhari. Kita membaca kitab Sahih Bukhari atau kitab Al-Jami'us Sahih. Kita lanjutkan, yaitu sampai kepada bab iman. Setelah minggu kemarin kita membicarakan tentang bad'ul nuzulil wahyi, awal turunnya wahyu, kita lanjutkan pembicaraan kita, pembacaan kitab ini ke bab iman. Kitabul iman, kitab menjelaskan tentang keimanan. Babul iman, bab menjelaskan keimanan. Wa qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam, qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islam ala khumsin. Dibangun Islam ini atas lima perkara. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, iman merupakan pondasi dasar kepada bagi seseorang di dalam beragama. Di dalam beragama, pondasi dasar seseorang yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah kunci segala macam kebaikan-kebaikan kita. Iman adalah kunci kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bisa masuk ke dalam surganya Allah jika dia saat hidup memiliki keimanan, mati membawa keimanan kepada Allah. Pun sebaliknya, seseorang na'udzubillah tidak akan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, jika saat meninggal tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, merupakan pokok bagi kita di dalam beragama. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu berupa meliputi ucapan-ucapan kita, wa fi'lun, dan juga meliputi perbuatan-perbuatan kita. Wa yazidu wa yanqus, iman ini juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang volumenya. Jadi keimanan ini bisa berkurang, juga bisa bertambah volumenya. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini beliau banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keimanan.
antara lain yaitu liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah imanan keimanannya, ma'a imanihim, beserta keimanan yang ada pada diri mereka. Surat Al-Fath ayat 4. Jadi liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka itu bertambah imannya, ma'a imanihim, beserta keimanan mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dan juga di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang pentingnya kita menguatkan keimanan kita. Apa? Wazidnahum huda. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka al-huda, petunjuk atau keimanan. Wazidnahum huda, kami tambah kepada mereka huda, petunjuk atau keimanan. Jadi saking luar biasanya keimanan ini, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyinggung, menjelaskan. Surah Al-Kahfi 13 tadi. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Wa yazidullahu, dan Allah menambahkan alladhina ihtadaw kepada orang-orang yang mencari atau yang ingin menambah petunjuk atau keimanan, huda, petunjuk atau iman. Jadi orang-orang yang ingin menambah keimanannya, volumenya ingin ditambah, menambah kekuatan imannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan, wasidna walladzina wa yazidullahu alladzina tadau huda. Maryam 7:4. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maryam 7:6. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menjelaskan walladzina tadau zadahum huda wa tahum taqwahum. Walladzina tadau, dan orang-orang yang mengharapkan petunjuk, mengharapkan keimanan. Zadahum huda, maka Allah tambahkan kepada mereka huda, keimanan atau petunjuk. Wa atahum, dan Allah berikan kepada mereka taqwahum, ketakwaan mereka. Surat Muhammad 17. Jadi orang-orang yang menuntut, orang-orang yang mencari jalan agar, mencari cara bagaimana supaya dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya diberikan hidayah, imannya dikuatkan oleh Allah, Allah berikan. Wa yasdadal ladzina amanu imana, dan supaya lesdadu, dan supaya bertambah, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Dan juga dalam ayat yang lain, ayyukum sadadhu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fasadatsum imana. Taubah 126. 124. Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya, kata Allah, dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini akan menambah keimanan kepada mereka. Jadi ketika ayat Al-Quran turun, maka sebagian orang-orang itu bertambah keimanannya. Sebagian orang biasa saja, jadi macam-macam. Dari orang-orang yang beriman, tetap bertambah imannya kepada Allah. Dan juga Allah berfirman, fahsyauhum fasadahum imana. Al-Imran 173. Sesungguhnya, Al-Imran 173, kata Allah, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala terakhir, wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah menambah kepada mereka illa imanan, kecuali keimanan, wa taslima, dan pemasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab 22. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya keimanan, yang menjelaskan tentang nilai luar biasanya keimanan yang menjadi dasar kita di dalam beragama. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman.
Jadi keimanan itu banyak cabangnya, ada 60 lebih. Jadi ada 60 lebih cabang keimanan, ada 60 lebih cabang keimanan. Wal hubbu fillah wal bughdu billah fillah minal iman. Kita cinta karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, itu bagian daripada iman. Kita berkawan dengan seseorang, kita menyukai seseorang didasari karena agama. Kenapa kamu senang sama si A? Karena berdasarkan agama. Kenapa kamu senang dengan si B? Karena berdasarkan agama. Kenapa kamu mau berkawan dengan itu? Karena berdasarkan agama. Kenapa kamu itu mau berkawan dengan si A? Karena berdasarkan agama. Maka keimanan seperti itu, maka cinta seperti itu, ini bagian daripada tanda keimanan. Dan juga tidak suka benci karena Allah. Wal bughdu fillah, kenapa kamu ini kok tidak dekat sama orang itu? Ya karena orang itu sering bermaksiat, gaweannya maksiat, sehingga saya menghindari perbuatannya, bukan menghindari bersosial. Tidak dekat kepadanya, tidak suka kepadanya karena dia sering bermaksiat. Nah, kita tidak suka karena seseorang didasari oleh agama, bukan didasari oleh hawa nafsu, maka itu bagian daripada iman. Jadi kita senang atau tidak senang sama siapapun, supaya berpahala, supaya ini menjadi bagian daripada iman, dasari karena agama. Bukan didasari karena dendam pribadi, bukan didasari karena tidak suka karena persaingan usaha. Lo kalau seperti ini bukan bagian daripada keimanan kepada Allah. Jadi iman ini seperti yang disampaikan tadi, banyak cabangnya. Jadi bukan hanya kita senang, bukan hanya kita bersolat, bukan, banyak sekali. Jadi diantaranya tidak senang karena Allah, cinta karena Allah. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi innal iman faraid wa syara'i wa khududa wa sunanan. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz itu menulis kepada Adi bin Adi bahwasanya iman itu isinya banyak, ada faraid, amalan-amalan fardu, itu bagian dari iman. Jadi amalan-amalan dan amalan fardu itu bagian daripada isi daripada iman. Kita mengerjakan amalan-amalan wajib, mengerjakan peramalan-amalan fardu, itu menunjukkan berbagian daripada keimanan. Amal fardu itu banyak, ada sholat fardu, ada puasa wajib fardu, ada zakat fardu, ada haji fardu, haji yang pertama maksudnya, ada kita bakti sama orang tua, ini bagian daripada al-wajibat atau al-mafrudat, perkara-perkara yang difardukan, yang merupakan bagian daripada keimanan. Wa syara'id, dan hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat yang begitu banyak. Hukum-hukum syariat, wasyara'iah, dan hukum-hukum syariat ini juga bagian daripada keimanan. Di situ ada halal, ada haram. Di situ ada sah, ada tidak. Itu ada hukum fikih, ada hukum ini. Ini bagian daripada

Sebisa semaksimal mungkin. Batas-batas atau sesuatu-sesuatu yang diharamkan kita jalani sebisa mungkin. Wasunanan amal-amal sunnah juga digawi, dikerjakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Itu orang itu berarti menyempurnakannya. Mengerjakan, menyempurnakannya, maka iman kita itu kan menjadi sempurna. Sebaliknya, wa man lam yastakmilha lam yastakmilil imanu. Orang yang tidak menyempurnakannya, tidak mengerjakan hukum-hukum agama secara maksimal, secara sebisa mungkin. Apalagi yang wajib, kadang sholat, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak, bulan Ramadan. Kadang sholat duha, kadang enggak, maka itu imannya tidak akan sempurna. Iman seseorang itu tidak akan menjadi bagus. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman itu luar biasa. Bahkan fa'in aish, maka jika saya masih diberi hidup, saya akan menjelaskannya kepadamu dengan begitu detail, kata Umar bin Abdul Aziz. Jika saya tidak hidup, keburu ninggal, maka saya tidak terlampau keinginan untuk menjadi sahabatmu. Jadi kalau saya masih hidup, kujelaskan kepadamu sebisa mungkin agar kamu bisa mengamalkannya. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertanya kepada Allah sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Baqarah 26. Walakin liyatma'inna qalbi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, hari ini kaifatuh yil mauta, ya Allah, tolong jelaskan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati yang sudah hancur tulang belulangnya, yang sudah hancur menjadi debu. Lalu ditanya oleh Allah, qul awalam tu'min, Ibrahim, kamu nanya itu apa kamu tidak beriman? Dijawab oleh Ibrahim, qolah bala, tidak ya Allah, bukan saya tidak beriman, saya tetap beriman, tapi liyat ma'ibalah, walakin, tetapi ya Allah, liyat ma'inna qalbi, agar hatiku menjadi tentram, agar menambah keimanan saya, agar menambah kuat keimananku, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, jadi sahabat Ibnu Mas'ud berkata, al-imanu al-yaqin, al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman seluruhnya. Abdullah bin Umar mengatakan, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yad'a ma haka fi sudri. Seseorang hamba tidak akan sampai pada hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan sesuatu yang menjadi keragu-raguan, sesuatu yang pikirannya di dalam hatinya, sesuatu yang keragu-raguan, sesuatu yang ada di dalam hati ditinggalkan sampai hal itu hilang, baru dia merahakan keimanan. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, Imam Mujahid berkata, syara'alakum, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kalian, artinya memberikan syariat juga syir'atau wa minhaja firan Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu tentang keimanan. Jadi semoga kita dengan banyaknya ayat-ayat yang dikutip menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kuat iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah sekilas tentang isi daripada kitab Sahih Bukhari, masalah iman. Kita lanjut di minggu yang akan datang, masih membahas keimanan. Semoga bermanfaat, jadi ilmu untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.

0: Kat Belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi Sepradi sahabat budaya. Gratis denda pajak kendaraan pemutihan di Babel mulai 1 Agustus. Pemprov Babel gratiskan denda pajak kendaraan selama 3 bulan. Program pemutihan berlaku 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Warga cukup membayar pokok pajak tanpa dibebani denda administrasi. Selain itu, pemerintah juga membebaskan biaya-biaya balik nama kendaraan bermotor. Kepala UPT Bakuda Wilayah Belitung Erwin Syah ngomong, program ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan memudahkan rakyat. Selama pemutihan, masyarakat hanya bayar pokok pajak tanpa denda administrasi. Ini kesempatan menuntaskan tunggakan dengan biaya ringan, ujar Erwin Syah. Kesempatan ini sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin karena masyarakat bisa mengurus kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan tanpa dikenakan denda administrasi. Sementara itu, salah seorang warga Belitung, Rahmatullah, nyambut baik program tersebut. Menurutnya, kebijakan pemutihan pajak sangat membantu masyarakat, terutama pemilik kendaraan yang selama ini menunda pembayaran karena terbebani denda. Program seperti ini sangat bantu, jadi kami hanya bayar pajak pokok tanpa harus memikirkan denda yang menumpuk. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini diberlakukan berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 100.3.3.1/603/Bakuda/2026 tentang pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam bayar pajak kendaraan sekaligus mengurangi tunggakan pajak yang selama ini terbebani akumulasi denda. Sekian kabar Babel jam 6 pagi, kayak ku Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak. Huh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi anjok.

0: Pada di ok.
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ki syukur rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana. Dedegi kan. Dedegi Roma. Rasu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nolah melaban tega di pade kan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungke lewat nih lagi. Ditimbak mati ge ku gak lagi lewat nih Mai. Ke habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati ge gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak jiga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai. Malah diusik asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepes kul berempat Mai.
0: Aduh, pok nih, oh nian Romo, ku same lah. Dak tahu begi lah, ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil nafas Mai.
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubik lah kira aman orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mai? Kira-kira ya Mai?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menku nih.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulekan nih Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek.
0: Dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam, ma? Ukan nge misah orang dua itu begitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bayi tapi ketangkap kayak ayam, Mai.

0: Dek asi kesiang-kesiang dek bay. Kalian diwe lah kembangku nih. Lah belambor teberakai gawe ayam kane. Cubi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay.
1: Oh marah lah. Kusek ge ayam bi. Mon berani nganak kembangku.
0: Nih. Jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam kamenak tu. Kumadeka bayo. Menak ngidop ayam to bener men se. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cemni ha.
2: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup laena, jangan dibiar sekebut anjup. Misala dikandangkan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Ude to, men dikandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne, disampai ke RRI Sweliat, Bangka Belitung.
3: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Rompat RRI.

0: beli tong ni. Nyah.
1: Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya, KMP Surya Timur di Sungai Liat Rampung jual sembako kayak buka layanan kesehatan. Kooperasi Merah Putih, KMP Kelurahan Surya Timur di Sungai Liat lah Rampung. Kooperasi ini akan jual sembako, gas, pupuk, dan buka layanan kesehatan. Ketua KMP Surya Timur, Hamim, ngomong operasional tinggal nunggu arahan distribusi barang dari pusat. Akan jual sembako, gas, pupuk, sesuai kebutuhan warga. Untuk layanan kesehatan, SDMA lah kerjasama dengan bidan, perawat, dan dokter. Ujar Hamim Sabtu kemarin. Di Kecamatan Sungai Liat, total ada 22 KMP yang ditargetkan rampung minggu kedua hingga ketiga Agustus 2026. Saat ini 14 unit telah selesai dibangun. Dan Ramil Sungai Liat, Mayor Infantri Hasan ngomong Kodim bersama Koramil jadi pelaksana pembangunan di lapangan. Anggaran dari pemerintah pusat, alhamdulillah pembangunan tidak dikendala berarti. Penyelesaian KMP ini untuk mendukung peluncuran nasional program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada Agustus. Sekian kabar Bubble jam 7 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.